dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang tadi sudah mengetengahkan lagu dari Rotsana ya. Ini salah satu lagu yang bisa dijadikan lagu pilihan di saat Anda mengikuti audisi bintang radio di RRI Gorontalo. Nah, ada di antara Anda yang juga sudah mengakses informasi ini bisa segera mendaftarkan dirinya di panitia. Terus juga informasinya pendaftarannya itu tutup tanggal 30 Agustus 2026. Jadi tanggal 31 nantinya sudah ada technical meeting yang Anda ikuti. Nah, mudah-mudahan sahabat budaya bisa mengajak ada anak, ada kerabat atau juga kenalan yang ingin join dengan kami di RRI Gorontalo dalam pelaksanaan pemilihan bintang radio Indonesia di tahun 2026 ini. Sahabat budaya, mengodola mengouta to menguti lo mengutiamo, kita akan terus lanjut di segmen pagi ini Nusantara Pagi. Di Tato Indah bakal hadir kembali dengan lagu-lagu daerah. Tapi setelah yang satu ini.
1: Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tingga pole leamai oma otilendah behemo ada badu supati Veronica ji. Oke sahabat budaya, Veronica versi Gorontalo. Wala ika ita nyonyo dilata boito wala lima mari tato delo molo. Ya Allah, kagak itu lagu. Mudah-mudahan sudah terhibur untuk kita semuanya sahabat budaya yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo sampai dengan saat ini di 95,1 MHz.

0: Ka'ua Lomadala. Ka'ua adalah gelar kehormatan adat, sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Ka'ua Lomadala.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro4 RRI Gorontalo. Sesaat lagi ada segmen mendongeng atau pilu atau cerita Gorontalo yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, batik besurek berkembang menjadi salah satu kain tradisional khas Bengkulu. Motifnya banyak menampilkan unsur kaligrafi Arab yang menjadi ciri khas kain tersebut. Selain kaligrafi, beberapa motif juga memadukan unsur flora dan bentuk tradisional lainnya. Proses pembuatannya menggunakan teknik membatik yang diwariskan secara turun-temurun. Kain ini digunakan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk prosesi perkawinan dan kegiatan resmi. Batik besurek menjadi salah satu identitas budaya dan kerajinan tekstil masyarakat Bengkulu. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi ya, tentunya dengan cerita yang berbeda. Nah anak-anak, seperti cerita-cerita sebelumnya, Mami juga harus mengingatkan kembali tentang satu hal. Masih ingat? Mami yakin kalian semua pasti mengingatnya. Apa itu? Bahwa satu cerita rakyat jika dituturkan atau didongengkan oleh dua orang atau lebih akan berkembang menjadi dua atau lebih versi cerita yang berbeda. Olehnya itu tidak usah heran ya kalau ada cerita yang Mami dongengkan berbeda dengan cerita yang didongengkan oleh ayah dan ibu di rumah, atau yang kalian tonton di TV, atau yang kalian dengarkan di radio, atau yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Baiklah, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Mama, ada PR ini.
2: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
1: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
2: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
1: 2 hours later. Hey, Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Anak mama hebat.

mulai ceritanya ya. Judul cerita rakyat hari ini adalah Asal-usul Nama Desa Talu Duyuno. Selamat mendengarkan. Dalam sejarah Gorontalo, pada tahun 1872, Raja Bobihu yang memimpin wilayah Panipi memimpin rakyatnya untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Hal ini adalah bentuk penolakan terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan mereka. Di antaranya, penarikan pajak paksa pada rakyat Panipi. Perang besar pun pecah.

Raja Bobby Hu bersama 4 tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi Selatan. Setelah perang ini, ada beberapa perang besar lainnya yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Konon hal inilah yang membuat sekelompok orang berangkat meninggalkan kampung halamannya. Mereka berangkat dengan membawa sanak saudara. Berhari-hari lamanya mereka berjalan melewati bukit-bukit kecil yang lebat, terkadang singgah untuk melepaskan penat, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tantangan semakin lama, semakin berat terasa, sebab mereka semuanya hanya berjalan kaki. Jangankan gerobak, bahkan ada yang tidak memakai alas kaki. Nah anak-anak, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo.
5: Kita lanjutkan ceritanya ya. Keadaan rombongan ini sangat menyedihkan.
6: Ayah, aku tak kuat lagi. Kakiku sangat sakit, Ayah.
5: Aku juga, suamiku. Aku tak kuat lagi berjalan.
7: Sabar ya, Ayah juga sudah tak kuat berjalan. Tapi sedikit lagi kita pasti sampai. Ayo nak, ayo bu, jangan menyerah. Kita pasti bisa, ayo.
6: Apa kita masih jauh lagi? Maksudku, apa masih jauh lagi tempat yang kita tuju, Ayah?
7: Tidak nak, sudah dekat.
6: Hore! Ayo ibu, kita hampir sampai. Ayo, kita hampir sampai.
5: Kasip lalu menuntun anak dan istrinya itu agar bangun dan mulai berjalan lagi mengikuti rombongan yang lain. Tapi tidak hanya mereka bertiga. Akhirnya seluruh rombongan tidak sanggup meneruskan perjalanan. Beberapa anak dan perempuan bahkan tidak sanggup lagi berdiri. Diputuskanlah untuk sementara mereka akan tinggal di tempat itu hingga semua orang kembali pulih kesehatannya. Lambat laun, semua orang menjadi betah tinggal di tempat ini. Karena di dataran ini ada banyak sekali bahan makanan. Tapi sayang sekali, suatu malam terjadilah sebuah peristiwa. Anak-anak, tahan dulu rasa penasaranmu ya. Mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
2: FM 95,1 MHz.

0: kita lanjutkan ceritanya ya.
1: Hei, siapa yang mencuri hewan hasil buruanku?
2: Coba lihat lagi. Jangan sampai kau salah mengikatnya, ucap seorang nenek yang sempat terkejut dengan teriakan Katu'u tadi.
1: Aku mengikatnya di sini. Kasidi, bukankah kau tadi yang berada di sini?
3: Iya, aku juga melihatnya. Dari tadi, Kasidi mengendap-endap di sekitar rusahmu itu.
0: Kasidi yang ingin membela diri tidak bisa lagi berkelit.
4: Ayahku bukan pencuri. Tadi aku yang ada di sini. Terus ada ular besar.
1: Alah, tidak usah membela ayahmu,
0: ucap Katu'u menghardik. Nunu yang melihat kemarahan Katu'u sangat ketakutan. Tapi dia berusaha menahan diri. Air matanya pun sengaja ia tahan agar tidak terlihat cengeng.
4: Ayahku memang bukan pencuri. Dia ada di sini karena ingin membantuku. Ular itu yang mencuri rusamu. Kau tidak boleh menuduh sembarangan.
0: Kejadian ini membuat kelompok ini lalu terpecah. Ada yang membela Katu'u dan ada yang membela Kasidi. Konon, menurut cerita, kelompok ini terpecah menjadi kelompok yang dipimpin oleh Taluhulawa dan kelompok yang dipimpin oleh Alambau. Mereka berpencar dan terbagi lagi. Ada yang membuka ladang dan bertani, dan ada yang mencari emas. Kesalahpahaman ini masih menjadi beban di hati Kasidi. Hingga suatu malam, beberapa orang melihat seekor ular piton sedang berusaha melahap salah satu hewan buruan mereka. Mengetahui hal ini, Katu'u dan beberapa orang lain datang menemui Kasidi dan anaknya. Mereka datang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah anak-anak, apakah Kasidi dan anaknya akan memaafkan orang-orang tersebut? Mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Mbak, satu porsi mochi ya.
1: Ini.
2: Siapa yang gak suka makan mochi? Yups, kudapan ini cukup populer di Indonesia. Kue basah berbentuk bulat yang terbuat dari tepung ketan ini bahkan kerap dijadikan oleh-oleh di beberapa kawasan seperti Semarang dan Sukabumi. Sebelum populer seperti sekarang, mochi melalui perjalanan yang cukup panjang. Kendati demikian, asal mochi pun masih simpang siur. Mochi diasumsikan berasal dari Cina, namun ada pula yang mengatakan bahwa mochi sebetulnya adalah kudapan asli Jepang. Mochi menjadi salah satu makanan yang wajib dihidangkan saat tahun baru di Jepang. Menurut catatan sejarah, para samurai dulu kerap membawa mochi untuk makanan karena cukup praktis. Namun mochi di Jepang tidak seunik seperti sekarang. Kudapan ini sebetulnya hanya berupa titok atau niangao yang hampir ada di setiap kawasan Asia.
0: Permisi, ini mochinya.
2: Tapi tahu nggak? Konon, mochi di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh sejumlah warga Tionghoa sekitar 1960-an. Kala itu, mereka membuat dan menjual mochi karena tidak diizinkan pemerintah untuk bekerja. Mulanya penjual mochi hanya warga keturunan Tionghoa. Namun lambat laun, kudapan ini pun dibuat oleh masyarakat Indonesia secara luas. Dewasa ini mochi sering dijadikan sebagai buah tangan saat berkunjung ke Semarang atau Sukabumi. Bahkan, di Sukabumi sendiri, mochi telah menjadi satu kudapan khas. Perkembangan mochi di Indonesia tidak hanya dari penyebaran tempatnya, namun juga varian kulit dan isiannya. Beberapa produsen mochi sekarang mulai membuatnya dengan berbagai varian rasa, misalnya stroberi dan keju. Nah, itu tadi asal mula mochi yang perlu Anda tahu.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
4: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
3: Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
4: Ya iyalah.
3: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
5: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Kita lanjutkan ceritanya ya. Dengan disaksikan kedua kelompok, akhirnya Kasidi dan anaknya memaafkan Katuu dan yang lainnya.
7: Sebenarnya, terus terang, aku sangat bangga melihat anakmu yang berani itu, Kasidi.
6: Terima kasih, Katuu. Terima kasih atas pujianmu itu.
7: Aku memang mendidiknya agar berani jika dia benar.
6: Pada akhirnya, kedua kelompok itu kembali hidup dengan damai.

Suatu hari, ketika sedang ada pertemuan besar, seseorang mengusulkan agar dataran yang ditinggali mereka sekarang diberi nama. Saat itu, semuanya berpikir, lalu teringatlah mereka pada sebuah sungai tempat mereka mengambil air. Awalnya, tak ada yang berani mengambil air di situ, karena airnya berwarna merah. Lalu ternyata, mereka menemukan bahwa warna merah itu berasal dari guguran bunga-bunga pohon duyunu yang tumbuh di sepanjang sungai. Sejak saat itulah disepakati dataran itu bernama Talu Duyunu. Sampai sekarang, desa Talu Duyunu ini masih ada dan terdapat di sebelah utara Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Bahkan, sekarang telah dimekarkan menjadi Talu Duyunu Utara dan Karya Indah. Nah anak-anak, demikianlah cerita hari ini. Ingat, jaga lisanmu, jangan asal menuduh, berani karena benar, takut karena salah. Sikap jujur, rendah hati, sportif, amanah dan bertanggung jawab akan membawamu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya, Raihan Lahijun, founder komunitas Lipuu Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di cerita rakyat berikutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: resiko umumnya demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya mengutu atau mengudula walau habari di hari ini, semoga semuanya pada bahagia maksudnya ya. Semoga hari ini penuh berkah, semoga hari ini menyenangkan, semoga hari ini tetap bersama terus dengan Pro 4 dari Gorontalo di FM 95,1 MHz, di 95,9 MHz, dan AM 1008 kHz. Baik sahabat budaya, muat atau mudlah, kita akan bersama dengan musik dan informasi untuk siang hari ini, menemani semuanya yang lagi menikmati libur di rumah dan di mana saja berada.

0: Baik, sahabat budaya, Mongot atau Mongodula, kita update informasi lagi pagi hari ini. Di tengah ribuan tenda yang memenuhi bumi perkemahan Cibubur di Jakarta Timur, kontingen Pramuka Gorontalo tidak datang sekedar menjadi peserta Jambore Nasional ke-12 Gerakan Pramuka 2026. Mereka membawa sesuatu yang lebih mendasar, sahabat budaya, dengan cara pandang tentang karakter, kebersamaan, dan semangat torang backing baik yang sedang dibangun di Kota Gorontalo. Dan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan keikutsertaan kontingen dari daerahnya bukan semata mengejar capaian kegiatan ataupun penghargaan. Yang paling penting, kata Pak Husin, adalah bagaimana anak-anak Gorontalo mampu menunjukkan hasil pembinaan karakter yang selama ini dibangun di daerah. Audita sahabat budaya, tentunya untuk Gerakan Pramuka Gorontalo yang ada di Cibubur yang sementara mengikuti Jambore Nasional, adik-adik semuanya sehat bersama pembinanya, pendampingnya semuanya, dan sukses membawa satu harapan dengan tetap menjaga apa yang ada di daerah, yaitu kembali dengan nama baik, menjaga nama daerah. Terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, sahabat budaya, mengutu atau mengudla, pemerintah Kabupaten Gorontalo meresmikan pemanfaatan jembatan Bailey di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala. Jembatan bantuan PT Pani Gold Mine tersebut menggantikan jembatan sebelumnya yang ambruk akibat peningkatan volume air sungai dan tidak dapat dilalui warga selama kurang lebih 1,5 tahun. Jembatan besi rakitan itu telah dimanfaatkan masyarakat selama sekitar 7 bulan sebelum diresmikan secara formal. Keberadaannya kembali membuka akses mobilitasi warga dan anak sekolah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Melihat pentingnya keberadaan jembatan ini, Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus mengapresiasi dukungan PT Pani Gold Mine yang meminjamkan aset jembatan untuk membantu memulihkan akses masyarakat Pulubala. Jembatan ini sangat vital bagi mobilitas warga dan anak-anak sekolah, dan juga kami berterima kasih kepada PT Pani Gold Mine atas kolaborasi dan pinjaman aset jembatan ini sehingga masyarakat Pulubala kembali memiliki akses yang aman. Sementara itu, Direktur Utama PT Pani Gold Mine, Boyke Abidin, mengatakan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan melalui program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kehadiran Pani Gold Mine tidak hanya berfokus pada kegiatan operasi pertambangan di Pohuwato, tetapi juga berupaya memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Salah satunya melalui dukungan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini yang disampaikan oleh Boyke. Lengkapnya, silakan sahabat budaya mau atau mengelola bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Dan masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mau atau mengelola. Tengah Fani masih temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Kali ini Tengah ajak sahabat budaya semuanya ke daerah Jawa Tengah.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Hmm. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda.

0: yang lama sih, paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung selama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan
1: makasih ya, Kak,
0: disisipin
1: ya,
0: Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal masa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh minum dulu
0: ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi banget.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakainya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mengota Tomenggula A. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah besok, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026 yang ke-81 tahun. Dan sahabat budaya, upacara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan digelar di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Masyarakat yang mendapat undangan untuk hadir perlu memperhatikan sejumlah ketentuan termasuk pakaian yang digunakan. Terkait itu, Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek juga telah menetapkan ketentuan pakaian bagi hadirin yang mengikuti upacara tersebut. Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, pakai baju apa saja. Jadi yang dipakai adalah ketentuan pakaian saat upacara 17 Agustus 2026, ketentuan pakaian saat mengikuti upacara yaitu sesuai surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B13/M/S/TU.00.03/08/2026. Aturan tersebut membedakan pakaian yang digunakan oleh pria, wanita, serta peserta dari unsur TNI Polri. Adapun ketentuan pakaian yang berlaku adalah pria beskap teluk belanga atau pakai sipil lengkap atau PSL dengan sentuhan kain Nusantara. Terus wanita pakaian adat Nusantara dengan sentuhan nuansa merah atau putih. TNI Polri pakaian dinas upacara 1. Upacara HUT ke-81 RI atau upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 akan digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat berdasarkan rangkaian acara pokok peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 tingkat pusat. Upacara tersebut dilaksanakan jam 10 waktu Indonesia Barat. Sementara jam pelaksanaan upacara di berbagai instansi diatur sebagai berikut: pejabat dan pegawai pada Sekretariat Lembaga Negara, Kementerian atau Lembaga, dan BUMN melaksanakan upacara secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Instansi pemerintah daerah dan BUMD upacara dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh kepala daerah atau forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda setempat mulai pukul 7 waktu setempat. Kantor perwakilan atau lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota setempat. Kantor perwakilan RI di luar negeri, upacara dilaksanakan secara luring dengan menyesuaikan waktu setempat. Dan perlu diperhatikan pelaksanaan upacara di instansi pusat dan daerah diharapkan selesai sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga pejabat dan pegawai dapat menyaksikan siaran langsung upacara tersebut. Dan untuk susunan upacara 17 Agustus 2026, sahabat budaya masih merujuk pada SE Menteri Sekretaris Negara nomor B 13 nomor B garis datar 13 garing M garing S garing TU titik 00 titik 03 garing 08 garing 2026 dengan susunan upacara 17 Agustus 2026 resmi. Persiapannya di jam 6.45 pasukan upacara memasuki tempat upacara dan pukul 6.50 komandan pasukan menyiapkan barisan dan pukul 6.52 komandan upacara memasuki tempat upacara. Dan seterusnya sampai nantinya di jam 7.20 atau menyesuaikan acara tambahan seperti penganugerahan tanda kehormatan atau lainnya. Menyesuaikan pembacaan doa dan seterusnya sampai upacara selesai. Itulah mengenai ketentuan pakaian saat upacara 17 Agustus 2026 beserta jadwal dan susunan acara pelaksanaannya. Semoga ini sahabat budaya yang mungkin penasaran ya, pengen tahu seperti apa agenda di istana nanti. Nah, seperti itu sahabat budaya, tapi ingat tidak baca secara rinci pada saat pelaksanaan upacaranya ya. Yang pastinya itu sudah upacara dan pemberian penganugerahan dan sebagainya ya. Sampai selesai yang pasti pakaiannya merah atau putih ya untuk perempuan. Dan sahabat budaya, Mengota Tomenggula, kita masih tetap bersama di Perempat RR Gorontalo dan Tenga masih temani sahabat budaya semuanya masih dengan lagu-lagu daerah. Dan bahkan untuk lebih semangatnya juga Tenga hadirkan lagu-lagu kemerdekaan agar
kita merasa sangat-sangat bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sampai detik ini, hasil perjuangan dari para pejuang kita yang sangat luar biasa sudah memerdekakan Indonesia. Dan masih banyak catatan-catatan. Kalau ada yang bertanya, apakah kita sudah merdeka? Tanyakan pada diri sendiri, diri kita sendiri, apakah yang kita sudah lakukan yang terbaik untuk negara? Karena perjuangan selanjutnya itu ada di kita, ya. Jadi perjuangan selanjutnya kitalah yang akan melanjutkan. Merdeka adalah kita yang harus melanjutkan kemerdekaan itu. Jangan bertanya, tapi tanyakan apa yang kita sudah lakukan untuk negara ini.

dari lagu-lagu kemerdekaan yang Tengah hadirkan di siang hari ini. Semoga menambah semangat buat yang mau bikin acara hari kemerdekaan ya. Tentunya tidak lepas dengan masyarakat Indonesia ya. Itu selalu dengan lomba-lomba 17 Agustus yang seru dan kekinian ya. Yang pasti itu bisa menjadi satu pembelajaran kekompakan, tapi itu memang benar-benar kegiatan yang positif ya. Jangan membuat satu kegiatan yang agak-agak aneh ya. Aneh terus tidak mendidik. Mendingan kita cari satu lomba yang bisa membuat anak-anak jadi bahagia, terus juga itu sangat mendidik buat mereka. Dan sahabat budaya, setiap bulan Agustus semangat kemerdekaan itu terasa begitu hidup ya di berbagai penjuru Indonesia, termasuk kita yang ada di Gorontalo ya. Bendera merah putih berkibar di halaman rumah, jalanan di hias dengan umbul-umbul, dan semarak lomba 17 Agustus juga. Tadi juga Tienga lihat itu di seputaran Polresta Kota ya, kalau tidak salah ya, itu ada satu kegiatan yang di-upload ya sama teman kegiatannya. Memang semarak kelihatan sekali ya dengan menggunakan pakaian-pakaian kemerdekaan. Dan sahabat budaya, salah satunya lomba-lomba yang bukan hanya sekedar hiburan ya, tapi juga menjadi simbol kekompakan, semangat juang, dan kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap lomba yang selalu penuh tawa, ada keceriaan dan makna yang lebih utama. Lomba 17 Agustus biasanya itu identik dengan lomba panjat pinang dan makan kerupuk. Mudah-mudahan hadiahnya juga luar biasa ya. Siapa tahu ada satu dukungan dari pengusaha-pengusaha yang ada di dekat-dekat tempat tinggal kita ya, atau di lingkungan kita, atau ada pengusaha-pengusaha di lingkungan kita bisa membantu ya lebih semaraknya dengan hadiah-hadiah yang bikin semangat. Kali aja ya, mudah-mudahan ada pengusaha-pengusaha yang hatinya tersentuh dengan tinggal di lokasi tempat tinggalnya yang mengadakan kegiatan-kegiatan. Dan setiap lomba pastinya banyak yang lucu ya. Namun berbagai lomba kekinian yang bisa kita gunakan saat lomba di lingkungan rumah maupun sekolah itu pasti ada ketentuannya. Ada beberapa lomba nih sahabat budaya yang berbasis digital yang bisa dibuat ya, seperti lomba video singkat tentang kemerdekaan. Lomba ini mengajak peserta untuk membuat video pendek berdurasi sekitar 1-3 menit yang bertema kemerdekaan. Isi videonya berupa monolog, vlog, wawancara, narasi perjuangan, atau dia bisa berbentuk ekspresi kreatif lainnya. Hasil video dapat diunggah di berbagai platform dan dapat dinilai berdasarkan jumlah suka dan yang paling kreatif. Terus ada lomba membuat poster kemerdekaan. Dalam lomba ini peserta diminta untuk merancang poster bertema kemerdekaan secara digital. Poster bisa berisi pesan semangat perjuangan, ajakan cinta tanah air, dan kutipan tokoh pahlawan atau tema lain yang disesuaikan oleh penyelenggara lomba. Bisa juga bikin lomba film pendek tentang kemerdekaan. Lomba ini sahabat budaya itu menantang peserta untuk membuat film pendek dengan durasi yang ditentukan oleh penyelenggara. Biasanya maksimalnya 15 menit ya, tidak lama, 15 menit. Lomba ini dapat mengangkat tema nasionalisme, juga perjuangan, atau nilai-nilai kemerdekaan. Dan peserta perlu menyusun alur cerita, terus melakukan pengambilan gambar serta proses editing. Terus bisa juga kita bikin lomba fotografi ya. Lomba ini peserta diminta untuk menangkap gambar yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Bisa berupa upacara, bendera, suasana lomba, atau ekspresi cinta tanah air. Penilaian juga dapat dilihat dari sisi kesesuaian tema dan keaslian fotonya ya. Terus ada lagi lomba lain yang bisa kita buat. Tinggal lihat dulu nih, lomba apa lagi? Karena tinggal lihat gambar ya, gambar yang lucu ya, anak-anak masuk karung pakai helm lagi. Terus lomba melukis ya, lomba melukis dalam lomba ini
Tapi kita harus fair ya. Kalau memang gambarnya bagus ya dinilai bagus. Kalau gambarnya jelek jangan dikasih juara ya. Udah tahu gambarnya jelek masa mau dikasih juara? Kasihan kan yang sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi juri yang objektif ya. Harus jujur ya. Karena dari juri kita belajar jujur ya. Juri harus jujur ya. Kalau memang jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus ya. Biar diikuti sama peserta, bisa-bisa orang tua mengamuk. Sudah tahu gambarnya jelek dikasih juara kan itu bahaya. Peserta membuat karya lukis bertema kemerdekaan menggunakan media seperti kertas gambar, bisa kanvas atau karton ya. Alat ini digunakan bisa berupa cat air, cat akrilik ya, krayon atau pensil warna. Jadi peserta bebas mengekspresikan ide mereka dalam bentuk simbol, tokoh pahlawan atau peristiwa sejarah ya, peristiwa yang bersejarah. Penilaian dilakukan berdasarkan teknik gambar, teknik menggambar ya. Jadi penilaian dari teknik menggambar, terus kreativitas dan kesesuaian tema. Lomba menghias kelas atau rumah. Ih, itu tiangnya baru dapat ingat, bahias sekolah, ya. Kelas ya, lomba kelas di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Maaf ibu-ibu, insya Allah kalau punya waktu tiangnya mau bergabung ya, apalagi sama perwalian sama pendampingnya ya, mohon izin ya, insya Allah kalau ada waktu tiangnya mau bergabung sama ibu-ibu yang lain ya, kelas 73 di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Semangat ya untuk ibu-ibunya yang lagi sekarang itu mereka lagi semangatnya menghias kelas 73 di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Semangat ibu-ibu, ingat kasih semangat dari sini. Nanti juga bergabung kalau punya waktu ya. Lomba ini diikuti oleh kelompok atau individu yang menghias ruang kelas, rumah atau lingkungan sekitar dengan nuansa kemerdekaan. Hiasan bisa berubah bendera, umbul-umbul, poster dan ornamen buatan tangan. Peserta diberi waktu untuk menghias, lalu hasilnya dinilai berdasarkan kebersihan, kerapian, kreativitas, dan semangat kemerdekaan yang ditampilkan. Terus juga ada lomba hias sepeda. Yey, dapat ingat dulu ya, Iko. Kalau ini tidak ingat, pernah Iko ya, lomba hias sepeda. Iya, Tienga cuma pernah bahias, tapi Tienga tidak ikut lomba ini, lomba hias sepeda. Cuma pernah bahias, kasih gagah itu sepeda. Peserta menghias sepeda masing-masing dengan tema merah putih atau kemerdekaan. Mereka bisa menggunakan bendera kecil, pita, balon, kertas warna, atau barang-barang daur ulang. Setelah dihias, sepeda dipamerkan dalam parade kecil atau dinilai langsung oleh juri. Pemenang dipilih berdasarkan kerapian, keunikan, dan kesesuaian tema. Kalau Tienga temanya pejuang kemerdekaan, pakai sepeda unta ya, sepeda unta. Dulu Tienga bilang itu sepeda unta ya, sepeda apa itu, sepeda tempo dulu dang. Terus lomba fashion show bertema kemerdekaan. Jadi lomba ini menampilkan peserta yang berjalan dengan pakaian bertema kemerdekaan. Bisa berupa kostum pahlawan, pakaian adat atau busana kreasi sendiri yang mencerminkan semangat nasionalisme. Peserta dinilai dari pertama penampilan, terus kedua kepercayaan diri, ketiga kesesuaian tema dan orisinalitas kostum. Ah, ini dia sahabat budaya. Jadi juri yang itu yang dinilai. Lomba membuat puisi kemerdekaan. Ayo ikutan dengan Tienga ya. Tienga tahu. Gampang mau baking itu dia ya. Jadi sahabat budaya mau tato muda. Jadi banyak lomba ya. Syarat kapan terakhir apa nih? Aduh, banyak sekali ini masuk. Syarat kapan terakhir mau dikirim ke anak ya? Saatnya oke. Okay. Aduh, kakak email itu iya. Ya, Tienga kirim ya DP ini ya kakak email ya. Jadi kakak email bisa kirim nih ya. Ini dia pengumumannya. Jadi kakak email bisa kasih ikut anak-anak ikut lomba ya. Mumpung ini ada info anak-anak bisa ikut lomba ya. Oke. Okay. Iya ini kakak email. Oke. Okay. Ini DP ini ya itu. Oke. Okay. Transformasi kreator Indonesia, dukung lokal pindah ke lokal. Saatnya anak bangsa menginspirasi Indonesia. Ayo Gorontalo, tunjukkan potensi, tunjukkan karyamu, bikin aja dulu ya. Oke. Okay. Apa saja yang kamu dapat hadiahnya? Total hadiahnya 2M. Start tanggal 13 Agustus 2026 ya. Hadiah total 2 miliar rupiah tampil di platform nasional.
mentoring dari ahli, networking dengan kreator dan komunitas, komunitas nasional, publikasi karya, dukungan untuk berkembang dan berkarya lebih luas ya. Lengkapnya nih. Aduh, mana? Boleh pakai boleh pakai AI ya. Karya boleh pakai AI untuk bikin kontennya ya. Sampai tanggal berapa ini? Oke. Kirim aja dulu ya. Mulai tanggal 13 sampai kapan? Yang pastinya kirim aja dulu ya ke email ya. Oke, ingin nanti cari info sampai kapan terakhir, yang pastinya kirim aja dulu kakak email secepatnya ya. Kalau bisa secepatnya dikirim ya, karena sudah dibuka mulai tanggal. Ya, Happy RRI mempersembahkan transformasi kreator Indonesia ya. Oke, untuk SMA Negeri 4 yang mau ikutan, ayo kirim sesuai ini kakak email ini kayaknya meng-up anak-anak untuk bisa ikut. Oke, kakak email kirim aja dulu ya. Semoga berhasil anak-anak Gorontalo ya ke event nasional ini. Oke, terima kasih untuk sahabat budaya yang terus bersama dengan Prompat dari Gorontalo, dan sekarang sudah jam atau pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Masih banyak lagi lomba ya. Ada lomba nyanyi lagu nasional, lomba balap karung memakai helm, yang itu yang ngabian ingat tawa, lomba menata korek, baru ada lomba apalagi nih. Banyak ya lombanya. Jadi ada lomba, contoh-contoh lombanya ya, yang bilang lomba estafet barang, terus juga ada lomba letus balon, ada lomba sundul air ya. Oh, ini kalau pesertanya membawa gelas berisi air di atas kepala dan harus berjalan dengan garis akhir tanpa menumpahkan air. Peserta juga harus kembali ke garis start untuk mengisi kembali gelas yang ada di kepalanya sehingga wadah di garis finish penuh ya. Pemenang dipilih berdasarkan volume air terbanyak atau kecepatan mencapai finish tanpa tumpah. Nah, itu salah satunya nih sahabat budaya, lomba-lomba yang bisa diikuti ya. Oke, makin seru ya. Kalau yang terakhir paling seru ya, taruh air di atas kepala terus di atas gelas ya. Jadi harus di berjalan di garis lagi ya, tidak boleh bengkok kiri belok kanan. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo, dan untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi, azan zuhur hari ini dikumandangkan pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Azan Zuhur hari ini dikumandangkan nantinya di jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, mau tato mengudula'a bisa mempersiapkan diri nantinya. Bisa nanti sama-sama akan melaksanakan sholat Zuhur ditandai dengan azan Zuhur untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 1 menit sekian, sahabat budaya semuanya bisa mempersiapkan diri untuk nanti sama-sama akan melaksanakan sholat Zuhur untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.
1: دع الأيام تفعل ما

Baik, sahabat budaya, mau tato monggo dula'a. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga sebagai informasi

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, monggo tata monggo doa yang akan melaksanakan sholat zuhur. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u.
3: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dirgahayu Indonesia, semoga Tuhan Maha Esa memberkahi doa syukur kita bersama.
1: Sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
2: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
3: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
1: Dari 4 pulau besar.
4: Iya.
1: Yang pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
4: Oh.
1: Ini okay. Artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
4: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
1: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini itu mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal dari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
3: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
2: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
2: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
4: Lumayan sepi ya.
2: Iya. Apanya ya semua, semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
3: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
3: Dari pulau-pulau karst di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodula'ah, kita masih lanjut lagi di siang hari ini. Dan sekarang sudah jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan juga untuk adik-adik yang punya talenta nyanyi usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dan yang masih sekolah usia 16 tahun bisa menggunakan kartu pelajar, dan yang sudah lulus bisa atau kuliah bisa menggunakan KTP, dan juga yang sudah tidak lanjut pendidikannya tapi bisa ingin mengikuti Bintang Radio, silakan bisa mengirimkan pakai KTP juga ya, mendaftar pakai KTP-nya juga ya. Tapi untuk perempuan dengan catatan itu tidak hamil ya. Dan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga di saat mengikuti lomba, karena ada beberapa yang harus menjadi syarat untuk mengikuti Bintang Radio, dan juga itu sudah disampaikan, bahkan lagu-lagunya juga, itu beberapa lagu yang sudah disampaikan juga. Jadi untuk sahabat budaya, adik-adik yang punya talenta nyanyi itu bisa mendaftarkan diri di nomor yang sudah disebutkan, salah satunya di nomornya Tienga ya, atau Titatu Indah. Jadi sahabat budaya bisa mengirimkan atau mendaftar langsung ya, Bintang Radio RRI Gorontalo. Jadi adik-adik bisa daftar online di Bintang Radio RRI, di Bintang Radio RRI.id, atau offline di kantor LPP RRI Gorontalo ya. Jadi yang ingin mendaftar langsung atau online ya, atau mendaftar online bisa mendaftar di Bintang Radio RRI.id atau offline di kantor LPP RRI Gorontalo, atau bisa menghubungi nomornya Tienga di 0821 9664. Di nomornya Tienga ya, di 0821 8955 6485 ya 84 ya. Jadi silakan bisa mengirimkan kalau mau mendaftar langsung saja di nomornya Tienga ya. Terus yang kedua, rekam video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ya, unggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram pakai tagar Bintang Radio Gorontalo ya, pakai tagar Bintang Radio Gorontalo dan tag akun Bintang Radio. Struktur video perkenalkan singkat dan penampilan bernyanyi, terus tambah ajakan ikut audisi Bintang Radio Indonesia ya. Berpakaian sopan, boleh pakaian minus one instrument sederhana dan atau acapella asal kualitas audio dan video jelas ya. Oke, jadi yang mau mendaftar silakan. Ada tadi yang tanya-tanya Tienga ya, jangan sampai salah nih. Bisa langsung ya, bisa langsung mendaftar langsung ya di RRI Gorontalo, atau bisa mengirimkan lewat online ya. Oke, terima kasih buat semuanya masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, sahabat budaya, mengot atau mengodula, kita lanjut lagi di mana Gubernur Gorontal Gusnar Ismail mengukuhkan 25 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur di hari Sabtu kemarin di tanggal 15 Agustus 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pasukan tingkat Provinsi Gorontal tahun 2026. Semoga amal bakti semua mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Ini yang disampaikan oleh Gubernur Gusnar Ismail. Sebelumnya 25 anggota Paskibraka membacakan ikrar Dharma Mulia Putra Indonesia. Ikrar yang menjadi kode kehormatan itu adalah penjabaran kata dari dan isi Pancasila. Gubernur Gusnar juga memasangkan kendit pandu Ibu Indonesia Berpancasila kepada pemimpin upacara. Simbol dikukuhkannya para pengibar bendera merah putih di HUT ke-81 Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa dengan upacara ini semua yang hadir di sini berharap tumbuh dan berkembangnya jiwa korsa, jiwa kebangsaan di diri anak-anak sekalian. Semoga itu menjadi dasar, menjadi motivasi untuk melaksanakan tugas dalam peringatan HUT hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2026 di tingkat Provinsi Gorontalo. Bahkan Pak Gusnar berharap 25 putra putri terbaik daerah itu akan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, contoh kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat budaya Mokota atau Mokodula, kita tunggu besok kerja keras dari adik-adik untuk menaikkan bendera pusaka di Provinsi Gorontalo. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga besok di halaman depan RRI Gorontalo juga itu akan berlangsung upacara oleh karyawan-karyawati LPP RRI Gorontalo. Semangat buat semuanya dan teruslah kita kibarkan bendera merah putih dengan jiwa korsa yang kita miliki hari ini.

30 sahabat budaya Mongota Tomongo Dula'a Tienga masih menemani semuanya ya, masih dengan lagu-lagu Nusantara juga Tienga hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Sebelum kita mau ke lagu Papua, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi kita disatukan dalam bahasa Indonesia. Ada sebanyak 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Istana Negara di hari Sabtu kemarin. Puluhan anggota Paskibraka ini merupakan perwakilan putra-putri dari 38 provinsi Gorontalo. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Setelah itu para anggota Paskibraka membacakan ikrar putra-putri Indonesia sebagian dari rangkaian pengukuhan. Salah satu anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, mendapat tugas meletakkan ujung bendera merah putih di dada. Selanjutnya seluruh anggota membacakan ikrar dengan tangan berada di dada. Gibran kemudian memimpin pengukuhan 76 anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Dalam prosesi tersebut, ia menyatakan bahwa para anggota Paskibraka akan menjalankan tugas negara pada upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Seperti yang disampaikan, dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa. Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Bahkan ia juga

Intari Laut Disia Simatupang. Terus dari Sumatera Utara ada Putra Gusa, ada putranya Gusa Oliver Nainggolan, terus putrinya Felicia Rismaito Munte. Terus kita lihat lagi ada beberapa daerah lainnya, dan juga kita lihat dari Gorontalo siapa saja ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat. Iya, kita lihat lagi dari Kalimantan Tengah ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara ada Gabriel Gilbert Miller Kamasi, terus dengan Faith Lausia Tabita Maingkom. Sulawesi Tengah, Varian Sari Hama, Cynthia Gracila Rorong. Sulawesi Selatan, Joan Pablo dan putrinya Taswina Putri. Sulawesi Tenggara ada Laode Rehan Putra Satria Korwa dan putrinya Waode Bintang Adisya. Gorontalo Muhammad Aska Gaib dan putri Kasifa Anindi Sudarmanto. Itu dari Sulawesi Barat ada M. Deni Fikri sama Ismi Ulfaida. Dan juga ada beberapa daerah lainnya, sahabat budaya, lengkap sampai daerah Papua Pegunungan ya. Di Papua Pegunungan ada Mikael Marcel Winka Fakdawer dan Julia Maharani Dabi. Jadi sahabat budaya lengkap sampai Papua Pegunungan ya. 38 lengkap Papua Pegunungan, ada Papua Tengah, ada Papua Selatan, terus juga Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Maluku Utara, Maluku, dan masih beberapa daerah lainnya. Odita sahabat budaya masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

Ya, di tanggal 16 Agustus 2026, kita ucapin sebanyak selamat ya. Selamat hari lahir buat Ibu Kabak LPPRR Gorontalo, Ibu Dewi. Semoga sukses, semoga sehat, sukses dengan kegiatan kantornya ya. Semuanya sukses, terus juga bahagia sama keluarga. Walaupun jauh dari keluarga, insya Allah bahagia selalu di Gorontalo ya. Sekali lagi selamat hari lahir buat Ibu Dewi Kabak LPPRR Gorontalo yang hari ini merayakan ulangnya yang kesekian ya. Bahagia selalu ucapan dari kita semuanya, anak-anaknya ya. Semoga Ibu bahagia selalu di hari lahirnya. Di hari lahirnya tapi sibuknya minta ampun ya. Baik sahabat budaya, muda atau muda, masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan kita update informasi lewat pasnya.

Sahabat budaya, rumah adat Kajang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Amatoa Kajang di Bulukumba. Bangunannya menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Bentuk rumah mencerminkan kesederhanaan yang menjadi bagian dari nilai kehidupan masyarakat Kajang. Rumah-rumah masyarakat juga memiliki tata letak yang mengikuti aturan adat setempat. Penggunaan material dan bentuk bangunan menunjukkan hubungan erat masyarakat dengan rumah alam. Rumah adat Kajang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat adat di Bulukumba. Info berikutnya, tundang berkembang sebagai seni bertutur masyarakat Kalimantan Barat. Penyampaiannya memadukan pantun, syair, musik, dan permainan kata. Isi tundang dapat mengangkat berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Pesan yang disampaikan sering berkaitan dengan nasihat, pergaulan, dan nilai sosial. Pertunjukannya dapat dilakukan secara berkelompok dengan iringan alat musik tradisional. Tundang memperlihatkan kreativitas masyarakat dalam menyampaikan pesan melalui seni lisan. Sahabat budaya, pela gandong menjadi salah satu nilai kekerabatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Tradisi ini mengikat hubungan persaudaraan antar negeri atau antar kelompok masyarakat. Hubungan tersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam berbagai keadaan. Nilai persaudaraan juga mencerminkan dalam kegiatan sosial dan kehidupan bersama. Pela gandong menjadi salah satu contoh kearifan lokal dalam menjaga hubungan antar masyarakat. Tradisi ini terus diwariskan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya Maluku. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Muti Helumo, apa kabar buat sahabat budaya yang saat ini tengah dengan persiapan untuk besok ya, upacara. Dan mudah-mudahan tidak lupa, bangun pagi besok ya. Bangun pagi, kita sama-sama upacara. Karena upacaranya dimulai jam 7 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau upacara besok di halaman depan RRI, ayo buka siaran sama-sama. Karena pelaksanaannya kita harus datang jam 6.30 ya. Baiknya sebelum jam 6.30 sudah di kantor ya. Temani kita yang mau siaran pagi gitu kan. Pokoknya seru besok ini sahabat budaya, luar biasa hari ini. Semangatnya para peserta upacara nanti yang siap harus di jam 6.30 sudah berada di lokasi. Karena upacaranya seperti tentatifnya itu di jam 7 pagi ya. Tepat di jam 7 pagi untuk daerah. Karena di jam 10 kita akan sama-sama menyaksikan upacara langsung di Istana Negara ya. Sahabat budaya, ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar ini dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, sama Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut, lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Seperti yang disampaikan kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Presidential Lounge, petunjuk Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku SD, SMP, dan SMA. Beliau minta kita memperbandingkan dengan negara sahabat. Kita lihat kualitas buku negara sahabat. Dan bahkan dijelaskan kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Bahkan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap 3 aspek buku pelajaran, yakni memuat mengenai nasionalisme dan kebangsaan. Selanjutnya matematika dan bahasa Inggris. Pemerintah telah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dengan buku pelajaran di Indonesia. Perbedaan antara negara yang warganya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang disampaikan, kita katanya harus meramu ulang contoh kemampuan bahasa Inggris negara yang keseharian dengan bahasa Inggris dengan kita yang belum menggunakan bentuk atau isi materi berbeda. Itu yang disampaikan sahabat budaya, mongot atau mongodla'a. Yang pastinya gebrakan presiden yaitu perbarui buku pelajaran hingga galakan budaya baca. Jadi sahabat budaya, mudah-mudahan perpustakaan di setiap sekolah ini mulai lebih digalakan, adik-adik kita lebih banyak pergi ke perpustakaan di saat waktu istirahat ya, dan juga terbuka bebas adik-adik nantinya untuk belajar belajar sambil juga ke perpustakaan, karena dulu kayaknya paling rajinnya ke perpustakaan ya, selain membaca juga lebih suka duduk di perpustakaan, apalagi membuat tugas ya, lebih nyaman duduk di perpustakaan soalnya banyak buku dulu ya, tapi sekarang yang tidak tahu apakah perpustakaan sekolah sekarang itu lengkap kayak dulu ya. Kalau dulu kan bukunya banyak gitu ya, banyak pilihan buku yang mau dibaca, makanya suka ke perpustakaan. Dan juga mudah-mudahan perpustakaan ada satu perpustakaan di tengah kota ya. Jadi kita kalau dulu kan di mana bagian perkotaan ya, di Murni sana dulu itu ada tempat gedung ya, gedung perfilman ya, itu Murni namanya. Di sekitaran situ ada satu, tapi sekarang udah jadi toko atau apa. Dulu di situ ada satu perpustakaan umum, dan itu kita bebas membaca buku sembari menulis buku tamu ya. Setelah itu kita baca buku di situ ya, dulu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah berubah tempatnya dan kita tidak sebebas dulu ya masuk. Tapi kini harus menjadi anggota dulu ya. Kalau dulu sih bebas ya, karena tinggal waktu SMP sering ke situ, sering main karena memang tidak perlu pakai ABCD-nya. Cuman mengisi buku tamu, langsung duduk dan mencari buku yang ingin dibaca ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya agak-agak ribet ya. Nyari tempatnya juga agak-agak ribet. Oke, sahabat budaya, kita terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo, masih dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan untuk menemani semuanya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a. Sebanyak 15 siswa dari sejumlah madrasah di Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari kontingen kuartir cabang Kuarcap Gorontalo yang mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan di Geraha Wisata Pramuka. Dan juga sahabat budaya, MTS Ma'arif Tolangohula mengutus 5 orang siswa, MTS Bahrul Ulum 1 orang siswa, MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo 1 siswa, dan 5 siswa MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. 1 siswa MTS Negeri 3 Kabupaten Gorontalo, 1 siswa MTS Al-Islam, serta 1 siswa Min 2 Kabupaten Gorontalo. Keikutsertaan belasan siswa madrasah ini diketahui saat acara persiapan dan pelepasan kontingen Jamnas ke-12 tahun 2026 Kuarcap Kabupaten Gorontalo yang berlangsung di Petadio Resort di hari Sabtu kemarin, dan sekarang mereka berada di lokasi Jamnas di Cibubur. Pengawasan Madrasah Kemenag Kabupaten Gorontalo Parihaka Yusuf mengapresiasi keikutsertaan siswa Madrasah Kabupaten Gorontalo dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, dan bahkan keikutan serta siswa madrasah dalam ajang nasional ini merupakan kesempatan berharga untuk mengembangkan potensi diri sekaligus membangun karakter melalui berbagai aktivitas kepramukaan. Dan sebelumnya Bupati Gorontalo juga Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo Sofian Puhi saat melepas pemberangkatan kemarin ya peserta Jamnas tahun 2026 mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu ajang paling bergengsi dalam kegiatan gerakan pramuka ya, karena sempat tidak ya Jamnas itu tidak sempat ya di waktu Covid ya tidak terlaksana, dan tahun ini alhamdulillah adik-adik bisa mengikuti Jambore Nasional lagi di tahun 2026. Dan semoga kita doakan ya adik-adik yang ada berada di lokasi perkemahan Jambore Nasional di Cibubur semuanya sehat walafiat, dan lebih khususnya buat adik-adik yang dari perwakilan kuartir Gerakan Pramuka Gorontalo. Terima kasih sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a. Kita lanjut lagi siang hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang dihadirkan untuk menemani semuanya ya, yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Nanti sebentar di jam 14 ya, Ti Anja yang akan menggantikan Ti Engavani ya. Tapi sekarang masih Ti Engavani mau temani, nanti di jam 14 itu baru Ti Anja Yayan yang akan menemani sahabat budaya semuanya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tiknya Fani. Tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Nanti ada Tian Jayayan di jam 14 akan bersama dengan sahabat budaya. Cinta torang, salam sehat untuk semuanya. Semoga selalu dengan cinta dan kasih sayang yang tulus buat kalian ya. Buat kalian yang lagi bersama dengan atau bersama Anda, sahabat budaya, yang lagi bersama dengan perempat RR Gorontalo. Satu lagu terakhir dari daerah Bola Mongondo, Kota Biku. Lagu dari Ivan untuk sahabat beda semuanya. Tinggal Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 14, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Loh Londa Loh, Pela Gandong menjadi salah satu nilai kekerabatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Tradisi ini mengikat hubungan persaudaraan antar negeri atau antar kelompok masyarakat. Hubungan tersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam berbagai keadaan. Nilai persaudaraan juga tercermin dalam kegiatan sosial dan kehidupan bersama. Pela Gandong menjadi salah satu contoh kearifan lokal dalam menjaga hubungan antar masyarakat. Tradisi ini terus diwariskan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya Maluku. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat budaya Lolondalo, monggo tulaa, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Lodung gaya polito ngamila sahabat budaya untuk Nusantara sore di hari ini, Ahad 16 Agustus 2026. Anda bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Kita akan bersama seperti biasanya hingga di jam 7 malam nanti ya. Ada banyak informasi yang sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda, sahabat budaya, dan juga deretan lagu-lagu daerah Senusantara yang akan menemani suasana weekend Anda yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Sahabat budaya, sebelum ke informasi yang pertama, Ti Anjayan masih punya satu lagu untuk Anda di siang ini ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan lagu dari daerah Gorontalo, Tangga 2000, berikut Tianja punya lagu dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Ada lagu dari Tata Panji featuring Sisilia, Galas Pica di Tangan.

Sahabat Budaya Lolondalo, saya akan kembali mengupdate informasi perkembangan gempa di NTT. Sahabat Budaya, Kementerian Sosial atau Kemensos mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026. Nah, selain beras, Sahabat Budaya, Kemensos ini juga telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan juga unsur penanganan lainnya. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.58 menit waktu Indonesia Tengah kemarin, ya, di mana epicenter ini berada di laut sekitar 30 sampai dengan 30 km timur laut Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Gempa bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kemungkinan kita bisa mendapatkan sinyal alam sebelum gempa itu datang. Hewan-hewan bertingkah laku aneh dan gelisah atau menghilang. Insting hewan biasanya tajam dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, seperti batang. Bentuknya berdiri dan itulah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Bila tiba-tiba siaran TV terganggu, lampu flex blinking, padahal sedang tidak transmitting, neon tetap menyala, biarpun tidak ada arus listrik. Itu berarti memang sedang ada gelombang elektromagnetis luar biasa yang sedang terjadi tapi kasat mata dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Kita bisa melihat apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segeralah bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda tersebut kemungkinan besar menunjukkan memang ada gempa berkekuatan besar. Walaupun demikian, adanya awan gempa yang bentuknya aneh itu tetap tidak bisa memastikan kapan gempa terjadi. Penyelamatan diri jauh lebih penting.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Luhulun Dalu, mengudulu amungu tato, menguti lomongu tiamu, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari sosok Jenderal Urip Sumoharjo. Di tengah situasi Republik Indonesia yang masih sangat muda, Urip ini menjadi salah satu tokoh penting bagi negara. Urip meletakkan dasar organisasi militer nasional dan berupaya membangun tentara yang teratur, disiplin, serta memiliki satu garis komando. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kebutuhan membentuk kekuatan pertahanan nasional menjadi semakin mendesak. Pemerintah kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di 5 Oktober 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, TKR ini mengalami beberapa perubahan nama ya sebelum akhirnya menjadi TNI. Dalam proses pembentukan TKR tersebut, Urip Sumoharjo dipercaya menduduki posisi penting sebagai Kepala Staf Umum. Tugasnya bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, tapi juga membantu membangun struktur organisasi militer Republik Indonesia. Mengingat pada saat itu Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi dan keberagaman kekuatan bersenjata. Saat itu kekuatan bersenjata TKR berasal dari berbagai latar belakang. Ya. Ada bekas anggota tentara bentukan pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, serta berbagai kelompok pemuda dan laskar yang tumbuh di daerah-daerah setelah kemerdekaan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati,

0: migas, nah, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga bertanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving. Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Via Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini Andor Resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
1: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
3: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Apa merusak lingkungan kah atau?
3: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
4: Lumayan sepi ya. Iya.
3: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri, ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top, ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo Tingkeban dikenal sebagai salah satu tradisi masyarakat Jawa yang berkaitan dengan kehamilan. Prosesi ini umumnya dilakukan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan. Kegiatan di dalamnya dapat mencakup doa bersama, siraman, serta berbagai perlengkapan simbolis. Keluarga melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk doa dan harapan bagi ibu serta calon bayi. Beralih ke informasi berikutnya, pinisi tumbuh dari tradisi pembuatan kapal masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Kapal ini dibuat menggunakan teknik pertukangan tradisional yang diwariskan antar generasi. Para pembuat kapal atau panrita lopi memiliki pengetahuan khusus mengenai kayu, bentuk kapal, dan teknik pembuatannya. Pinisi dikenal sebagai kapal layar yang digunakan untuk pelayaran dan aktivitas perdagangan. Tradisi pembuatannya memperlihatkan kuatnya hubungan masyarakat pesisir dengan laut. UNESCO menetapkan pinisi Art of Boat Building in South Sulawesi sebagai warisan budaya tak benda pada 2017. Kita ke informasi yang terakhir, Noken menjadi salah satu kerajinan tradisional yang digunakan oleh berbagai komunitas di Papua. Tas ini dibuat dengan teknik rajut atau anyaman menggunakan serat tanaman tertentu. Noken memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Benda ini dapat digunakan untuk membawa hasil kebun, kayu, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. UNESCO mengakui Noken ini sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak pada 2012. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sabar budaya lolo nalo mengu dulu amogo tato mengu ti lo mengu tiomo. Untuk anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Luhlon Dalam Muslimin dan Muslimat, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Masih terus bersama kami program 4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya, dan tentunya masih bersama Ti Anjayan untuk segmen Jejak Nusantara di sore ini. Ti Anjayan akan hadirkan informasi salah satu rumah adat yang berusia ratusan tahun, Sahabat Budaya. Namanya ini Banua Layuk ya. Sahabat Budaya, kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ya, selain dikenal dengan keindahan panorama alamnya, di sana juga menyimpan warisan budaya yang keberadaannya masih dipertahankan. Salah satunya rumah adat bernama Banua Layuk yang diyakini telah berusia ratusan tahun, Sahabat Budaya. Banua Layuk kalau di daerah Mamasa ini, khususnya di Rambu Salatu, biasanya sering orang mengatakan rumah adat Rambu Salatu ya. Tapi namanya Banua Layuk, di mana Banua itu artinya rumah, Layuk artinya tinggi. Arti sebenarnya rumah tinggi, pemilik rumah ini sekaligus pemangku adat Rambu Salatu. Salah satu Banua Layuk khas Mamasa itu berada di Kampung Rantai Buda, Desa Rambu Salatu, Kecamatan Mamasa. Jaraknya sekitar 12 km ya dari kota Mamasa. Dapat dijangkau baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan waktu tempuh itu sekitar 15 menit. Banua Layuk itu memiliki kemiripan dengan rumah adat Tongkonan di Toraja, Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, bentangan atap Banua Layuk itu sepanjang 36 meter dengan lebar 7,5 meter. Nah, atap pada bagian depan ini ditopang tiang besar dari batang kayu yang bentuknya bulat.

0: Hanya dengan bambu runcing ini, kami mampu mengusir dan membuat penjajah takut.
1: Tahukah Anda? Ternyata ada alasan kenapa bambu runcing ditakuti para penjajah. Salah satunya adalah bambu runcing tidak membunuh secara langsung, namun bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, akibat luka tusukan yang terinfeksi. Bambu runcing juga tidak dapat dideteksi dengan metal detektor, karena bukan terbuat dari bahan metal.
2: Ayo, kita semangat bambu runcing. Maju!
1: Sejarah membuktikan, bambu runcing adalah salah satu senjata yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajahan di zaman Perang Kemerdekaan.
3: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lohulandalo, mongo dula amongo tato, mongo tilo, mongo tiamo, torang masih bercerita tentang salah satu rumah adat tertua.

mulai dari Tado, kemudian ada Boba, ada Tambing, Dapo hingga Lombon ya. Nah, ruangan pertama itu namanya Tado, digunakan ketika tamu datang. Ruang kedua namanya Baba, digunakan ketika tamu ingin bermalam ataupun menginap. Ada lagi ruangan yang namanya Tambing ya. Ini khusus untuk yang punya rumah. Sebelahnya lagi ada namanya Dapo atau dapur yang tidak hanya digunakan untuk memasak, juga diadakan diskusi dalam keluarga ya. Serta ruangan lainnya namanya Lambon, itu khusus untuk menyimpan barang-barang. Pada bagian depan dan belakang benua layuk itu terdapat ukiran berbentuk kepala kerbau. Ukiran tersebut sahabat budaya sebagai simbol kekuatan dan juga kekayaan.

Sahabat budaya lolo ndalo mengudulo mengutato menguti lo menguti amo adu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sudah di jam 4 sore lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Sekarang torang sudah ada di segmen Momen Nyanyi Sahabat Budaya. Untuk sore hari ini Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Lagu yang bisa Anda nyanyikan ya, ataupun tema lagu yang bisa Anda nyanyikan di sore ini sahabat budaya, bertemakan lagu-lagu perjuangan, bisa juga lagu nasional atau pop nostalgia sahabat budaya ya. Jadi sekali lagi pop nostalgia, pop Indo ya, bukan pop barat nih. Jangan sampai ada yang mau masuk kamar cuma nyanyi lagu barat ini. Pop Indo nostalgia, bisa juga lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan ya. Silahkan sahabat budaya di Anjama tunggu di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266.

0: Halo sahabat budaya Lolondol, untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Langsung saja di anjayan sapa penelpon pertama di 0811. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau menyanyi. Iya, halo Tata Inka.
1: Iya,
0: bagaimana persiapan Agustusan di kompleks rumah Lita Tainka? Apakah ada acara yang akan dibuat besok?
1: Iya, sementara ada bagra jalan ini.
0: Oh, ada bagra jalan. Iya, itu pesertanya dari mana saja Tata Inka? Apakah masyarakat
1: ada
0: sekitar?
1: SD, ada SMP. Ada juga itu dari
0: ibu-ibu atas. Ada?
1: Iya.
0: Ah, seru atas, berarti atas. Ya.
1: Iya.
0: Kalau besok ada lomba panjat pinang?
1: Belum tahu aja.
0: Oh, belum tahu.
1: Tadi ini ada gerajalan.
0: Oh, tadi ini ada gerajalan. Oke. Iya. Kalau tidak ada panjat pinang, panjat yang listrik, Jo.
1: Mutastrom, Ad.
0: Mutastrom, betul. Iya. Tata Inka mau coba mau nyanyi lagu apa sore ini?
1: Alat tidak hafal lagu-lagu lo ini aja.
0: Lagu ini Jo, pop Indo, tapi nostalgia ya.
1: Oh, nostalgia boleh.
0: Boleh.
1: Lagu
0: Lisa apa?
1: Lisela Marcella.
0: Yang mana?
1: Lidah tak bertulang.
0: Kok itu lagu? Suka dengan itu lagu ya?
1: Iya.
0: Oke. Tata Inka kira-kira bisa kasih harapan tidak untuk HUT RI yang ke-81 besok? Ada harapan tidak?
1: Insya Allah di tahun ini lebih maju lagi.
0: Amin. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka tetap merdeka.
0: Ah, betul.
1: Insya Allah ada perubahan-perubahan.
0: Nah, jojo. Amin. Kalau torang sekali di udara, tetap di udara, eh.
1: Iya,
0: sekali merdeka,
1: sehat,
0: tetap merdeka.
1: Anjir,
0: amin. Jojo. So siap Tata Inka?
1: Insya Allah.
0: Mau menyanyi.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela Marcella, lidah tak bertulang. Sudah dinyanyikan tadi sama Inka yang ada di Tinello ya. Lagu yang sempat hits di tahun 1994 ini, sahabat budaya, memang masih enak untuk didengerin ya. Entah kenapa, sahabat budaya, lagu-lagu lawas itu kalau didengar saat ini jadi bawaan pengen mengulang lagi masa-masa itu ya. Meskipun lagu ini sempat hits di tahun 94, dianggap masih kacilipoli waktu itu, sahabat budaya. Oke, lanjut lagi yang pengen gabung di layanan telepon 08 22 5996 8266. Jadi tema lagu di sore ini, sahabat budaya, bisa pop Indo nostalgia, bisa juga lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu perjuangan ya. Silakan sahabat budaya di 0822 ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau
1: merdeka,
0: merdeka. Di Ibu Iram.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Iram di Ilahudu. Iya, Ibu Iram, bagaimana persiapan untuk hari proklamasi besok? Apakah saat ini sudah ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sana?
1: Jadi kalau untuk di dusun-dusun kan cuma itu, memang pemasangan bendera kan memang harus.
0: Iya, kalau betul.
1: Kalau kegiatan-kegiatan apa itu, cuma tadi pagi anak sekolah kira jalan.
0: Oh, ada kira jalan juga ya.
1: Iya, tapi untuk sore ini tidak tahu ada atau tidak untuk yang orang besar punya, belum, tidak tahu,
0: belum dapat info ya.
1: Iya, sekarang cuma berkurung-kurung ini.
0: Oke, panas matahari. Oh, lo mau keluar rumah, Ibu Iram?
1: Bukan
0: ya?
1: Karena itu, kanker.
0: Iya, semua serba kering, Ibu Iram.
1: Iya, tambah lagi leher kalau mau panas matahari, gatal sekali. Oh. Jadi DP bawaan mau batuk-batuk aja.
0: Iya, betul. Ibu Iram mau coba nyanyi lagu apa untuk sore ini?
1: Mau coba lagu lawas aja. Hanya itu tidak dapat pikir ini hari kemerdekaan, siap-siap. Lagu-lagu apa dulu, kemerdekaan.
0: Iya, boleh itu nyanyi 17 apa? Agustus tahun
1: 65. Karena tidak belum pasang bandera lagi.
0: Ala sobeso ini.
1: Iya, bandara Bumi Eka Andayan, ada tidak tahu sudi.
0: Okay.
1: Tapi sudah dapat kamari, baru dapat kamari ini. Salah pasang.
0: Okay. Tadu lo lagu lo li Ibu Iram.
1: Apa dulu? Kau pergi, aku paling percaya.
0: Kau pergi
1: saat aku paling percaya.
0: Saat aku paling percaya. Oh, ini pe judul lagu pe panjang sekali mah do. Rel kereta ap. Kau pergi saat paling ku percaya.
1: Saat aku paling percaya.
0: Saat aku paling percaya. Oke. Ini yang nyanyi siapa ya, Ibu Iram ya? Saya cari dulu lagunya. Okay.
1: Aku baru muncul. Oleh itu anjaan. Cuma tak tulis lagu kananya.
0: Yang ini ya. Tunggu sebentar, saya mau kasih dengar dulu pati Ibu Iram kalau soal itu DP lagu.
1: Oke.
0: Okay, sudah.
1: Tapi
0: itu ya.
1: Maaf ini suara ini tak putus-putus. Tapi baku ini gardeng batu. Waktu itu jadi sampai sekarang belum sembuh total.
0: Okay. Sebisanya mungkin, Ibu Iram.
1: Iya.
0: Okay, so siap?
1: Okay.
0: Mau menyanyi.
1: Menyanyi.

0: Iya, terima kasih Bu Ira. Lirik lagunya itu padat ya Ibu Iram ya.
1: Ya.
0: DP lirik itu tadi padat sekali. Jadi
1: iya,
0: susah mau ambil nafas.
1: Ria Klaukela gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Anja.
0: Terima kasih Bu Iram.
1: Pro dan juga untuk fans.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sahabat budaya. Kali ini saya coba kembali di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo duolo Tatawati.
2: Iya.
0: Lagi di Buladu kah?
2: Iya, di Buladu.
0: Di Buladu, oke. Di Buladu saat ini lagi rame atau? Biasa.
2: Saya cuma di rumah, tidak tahu rame tahu. Tidak keluar-keluar
0: rumah ya?
2: Tidak.
0: Kalau ke warung dia mau keluar?
2: Iya, bagi. Oh.
0: Oke. Okay. Tatawati sore ini mau nyanyi lagu yang mana? Mau lagu perjuangan, lagu nasional, atau pop Indo nostalgia?
2: Ini Jo. Apa?
0: Lagu yang mana?
2: Betara Senata.
0: Betaria Sonata yang mana?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oke, saya cari dulu lagunya. Mana tadi? Oke, sudah siap Tatawati?
2: Sudah siap.
0: Iya, mau menyanyi.

0: salam saya ya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wati yang ada di Bulado. Udah di menit ke-35 dari jam 4 sore sahabat budaya. Kita break sejenak dulu ya. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lanjut lagi yuk sahabat budaya, kebersamaan kita untuk memanyanyi di sore ini ya, dengan tema lagu yang bisa Anda nyanyikan di sore ini. Bisa lagu pop Indo nostalgia, kemudian bisa lagu-lagu perjuangan ataupun lagu-lagu nasional yang Anda hafal nih sahabat budaya, karena besok kan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Jadi gak ada salahnya kalau Anda tahu lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu perjuangan. Mari Jo menyanyi di sini ya. Saya ke layanan telepon kembali sahabat budaya di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Herman agak sedikit menjauh dari radio kontrol.
2: Oke.
1: Atau radio kontrolnya di matikan saja volumenya, bisa dengar lewat telepon saja.
2: Oke, Angga.
1: Baik, di Pak Herman mau menyanyi lagu yang mana?
2: Lagu pop gene, Angga.
1: Lagu yang mana?
2: Dari Lola Dragon.
1: Judulnya?
2: Di sini di gelap malam.
1: Di sini di gelap malam. Oke, saya cari dulu lagunya. Oke, sudah siap?
2: Oke, Anda.
1: Baik. Tunggu sebentar. Masih. Iya. Oke. Mau menyanyi.

0: Anda makan kebanyakan ya. Insya Allah Anda sehat walafiat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tipa Herman Londo Balahu. Penelpon berikutnya 08114304040. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya di 08114304040 untuk Anda yang ingin bergabung sahabat budaya. Setelah tadi ada Tipa Herman dari Balahu kembali di layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasisaniko mau menyanyi lagu yang mana Pasisaniko?
2: Panjaitan cinta dan permata.
1: Cinta dan permata. Oke, saya cari dulu lagunya ya. Iya, ada di mana di Pasisa?
2: Alhamdulillah aja. Bahililah. Lah itu kami berjalan untuk Pasisa hari.
1: Ah, jojo. Oke, sosial Pasisa?
2: Insyaallah.
1: Mau menyanyi.
2: Mau menyanyi.

0: terima kasih Pak Sisaniko.
1: Insyaallah sehat-sehat selalu Anjaya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Halo Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nelly.
2: Halo Anja.
0: Iya, terima kasih. Lagu yang mana Ibu Nelly?
2: Ku menanti di jembatan merah.
0: Ku menanti di jembatan merah.
2: Iya.
0: Oke. Tunggu saya cari dulu lagunya ya.
2: Oke.
0: Di jembatan.
2: Di malam sunyi begini.
0: Oke. Oh, lagunya Lola Drakel ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah siap Ibu Nelly?
2: Oke, siap.
0: Mau menyanyi.
2: Mau menyanyi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Parungi, Bolyohuto. Terima kasih juga ya Ibu Nelly, insyaallah rezekinya lancar, disehatkan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Budaya Tuntas sudah saya menemani untuk segmen Momen Nyanyi di sore ini ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung. Dan seperti biasanya di jam 5 sore kami akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam Pesona Musik Gorontalo.

kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saya cukupkan musik dana-dana ke ruang dengan Anda. Dan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kembali kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya sesaat lagi kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an, kemudian risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, sementara Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah.

Muslimin muslimah pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian at-suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hasyr, dimulai dari ayat 21, dibacakan oleh Qariah Haja Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Selanjutnya risalah maghrib disampaikan Talib Manhia SSI MH dalam judul Menjaga Hati di Tengah Dinamika Pergaulan Remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala abdihi Muhammadir Rasul. Wa ba'd. Pendengar RRI yang kami muliakan, sambil menanti azan maghrib dikumandangkan, sejenak kita menyimak risalah dengan judul Menjaga Hati di Tengah Dinamika Pergaulan Remaja. Pendengar yang mulia, masa remaja adalah masa yang penuh warna. Ini adalah fase di mana kita mulai mencari jati diri, memperluas lingkaran pertemanan, dan mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Islam sama sekali tidak melarang kita untuk bergaul. Namun, Islam memberikan pagar-pagar yang indah. Pagar ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi satu aset yang paling berharga dari kita, yaitu hati. Hati ibarat bejana. Jika diisi dengan hal-hal yang tidak dijaga, ia akan keruh, gelisah, dan mudah patah. Lalu, apa saja batasan syar'i yang Allah berikan agar hati kita tetap terjaga dalam pergaulan? Yang pertama adalah ghaddul basar atau menundukkan pandangan. Batasan pertama dan utama bermula dari mata. Mata adalah jendela hati. Apa yang kita lihat secara terus-menerus akan masuk dan mengendap di dalam pikiran dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfaduna furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat 31 juga memerintahkan hal yang sama untuk perempuan. Di era modern, menundukkan pandangan bukan hanya saat berpapasan di jalan. Ini juga berlaku di dunia maya. Menahan jempol untuk tidak sembarangan scrolling, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, atau terus-menerus mengamati akun lawan jenis yang membuat kita berangan-angan adalah bentuk lemahnya ghaddul basar versi kekinian. Pagar yang kedua adalah menghindari khalwat atau berdua-duaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tidaklah seorang laki-laki berduaan atau berkhalwat dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Pendengar yang budiman dan dirahmati Allah, setan itu sangat cerdas. Ia tidak langsung mengajak pada zina. Ia memulainya dari hanya mengobrol berdua, hanya mengerjakan tugas bareng berdua, atau hanya chatting berdua larut malam. Dari kedekatan fisik atau privasi komunikasi inilah muncul bumbu-bumbu perasaan yang belum waktunya. Jika memang ada keperluan penting terkait sekolah atau organisasi, pastikan ada orang ketiga atau lakukan di tempat terbuka dan profesional. Pagar yang ketiga, yaitu berkomunikasi seperlunya

0: tidak mendayu-dayu. Dalam bergaul, interaksi antara laki-laki dan perempuan pasti terjadi. Namun Islam mengatur agar komunikasi dilakukan dengan wajar, tegas, dan seperlunya. Bagi perempuan, Al-Quran mengingatkan agar tidak melembut-lembutkan suara hingga membuat laki-laki yang mendengarnya menjadi tergoda. Dan bagi laki-laki, tidak perlu menebar pesona atau berkata-kata manis yang bisa membuat hati lawan jenis menjadi salah tingkah atau terbawa perasaan. Jika tidak ada hal penting yang harus dibicarakan, maka diam adalah pilihan yang jauh lebih menyelamatkan. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat diluaskan kepada sesama manusia. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi salat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang salat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kisah Utsman bin Affan, pemilik Dua Cahaya.

yang tak kenal dengan Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

lebih muda. 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

Pembebasan kepemimpinan Utsmani, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, mongo dula mongo tato, mongo tilo mongo tiamo, wadu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, sudah pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah, di Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info wisata yang kami kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Taman Sriwedari di Solo dan Batu Love Garden di Malang menawarkan pilihan wisata keluarga dengan daya tarik berbeda. Sriwedari menghadirkan rusa dan pertunjukan budaya, sementara Baloga itu menawarkan bunga, parade, dan juga edukasi. Nah, di Taman Sriwedari ini, sahabat budaya, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau sekaligus bisa berinteraksi dengan rusa. Kepala UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta, Nur Inayati, menyebutkan terdapat sekitar 20 ekor rusa ya. Dan keberadaan kawasan wisata ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari aktivitas UMKM kuliner dan penjualan pakan rusa. Sementara itu, sahabat budaya, Batu Love Garden atau Baloga di Malang itu menghadirkan area bunga serta parade bunga setiap akhir pekan. Marketing wisata Baloga Ahmad Kusairi mengatakan parade bunga diadakan setiap akhir pekan dan dibagi itu menjadi dua sesi. Parade ini memperlihatkan kendaraan yang dihiasi berbagai bunga dan berlangsung selama sekitar 30 menit. Dan tahukah Anda, sahabat budaya, bahwa tiket akhir pekan itu dibanderol Rp90.000 dan ini juga sudah termasuk akses menonton parade bunga ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara sore di hari ini, sahabat budaya, untuk edisi Ahad 16 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huatiati Anjayan Mohindupo. Jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini ada Tipa Daimu yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Huatiati Anjayan Mohindupo, selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolon Dalo, seni ukir Jepara berkembang sebagai salah satu kerajinan khas masyarakat Jepara. Para perajin mengolah kayu menjadi berbagai bentuk dengan menggunakan teknik ukir yang diwariskan secara turun-temurun. Motif ukiran banyak menampilkan bentuk tumbuhan, daun, bunga, dan pola hias lainnya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tongkonan Palawa berada dalam lingkungan budaya masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Tongkonan memiliki bentuk rumah panggung dengan atap melengkung yang menjadi ciri khas arsitektur Toraja. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya Gorontalo, terima kasih tetap bersama kami di Pro4 Gorontalo dengan sajian hiburan, informasi, dan juga ada obrolan untuk Anda. Sahabat budaya, pukul 19 lewat 8 menit, kami informasikan bahwa ajan saat ini akan berkumandang pada pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang-benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Sultan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka!
5: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 95,1 MHz.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, ada informasi di mana lingkungan sekolah semestinya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi tanpa berhadapan dengan persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun kondisi psikologis mereka. Namun temuan ratusan unit senapan angin dan airsoft gun, satu senjata api, narkotika, hingga keping VCD bermuatan pornografi di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membuka pertanyaan serius mengenai pengawasan dan tata kelola lingkungan pendidikan. Temuan tersebut tidak hanya menjadi persoalan menjadi mengenai barang yang disimpan di sebuah ruangan sekolah, tetapi juga menyentuh sejumlah aspek sekaligus, mulai dari legalitas kepemilikan, asal-usul barang, alasan penyimpanan, pengawasan yayasan, hingga sejauh mana lingkungan pendidikan mampu menjamin perlindungan terhadap peserta didik. Nah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika, serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi, dan temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Arifah meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Informasi tentang misteri ratusan senjata di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulundalo, biografi untuk malam hari ini saya kembali hadirkan untuk Anda ya, biografi dari Didi Kempot.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Wallahul habari. Kita jumpa untuk pekan ini dalam segmen biografi. Nah, pekan kali ini kita akan mengulas musisi seni

mungkin lagu ini. Yes, betul. Didi Kempot lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Dirinya lebih dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu campursari dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan Mbah Ranto. Tahu tidak sahabat budaya? Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mamik Prakoso, pelawak senior Sri Mulat itu loh. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campursari dan penulis yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga 1986, kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen Trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta.

sudah ya, hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan nih sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya. Benar juga ya. Dan alasan lainnya ya ingin dekat dengan masyarakat aja sih lewat karya-karyanya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai Sad Boys dan Sad Girls yang tergabung dalam Sobat Ambiar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Nah, julukan ini berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati.

Sahabat Budaya, mengawali karirnya di tahun 1984 hingga 1986, Didi Kempot memulai sebagai musisi jalanan. Bermodalkan ukulele dan kendang, penyanyi kondang Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Di tahun 1987 hingga 1989, Didi mencoba mengadu nasib karirnya nih di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Nah, mulai dari situ tuh julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Baru tahu kan kalau Kempot itu kepanjangan dari kelompok pengamen trotoar? Saya juga baru tahu. Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan nih kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro sendiri diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal gara-gara tidak disetujui oleh orang tua wanita. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu-lagu bertema patah hati. Perjalanan karir Didi Kempot tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di benua Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian, Didi Kempot pulanglah ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung nih, pada era reformasi tahun 1999, dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan.

karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada 2013 lalu. Kemudian pada tahun 2016, penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suketeki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia.

0: yang berliku hingga mencapai kesuksesannya seperti saat ini tidak membuatnya sombong loh. Sekarang ini, ia menjadi idola generasi milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Kini, penyanyi kondang asal Solo Jawa Tengah itu mendapat gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional. Julukan itu didaulat oleh kalangan muda kepada Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagunya. Didi Kempot tercatat telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu. Beberapa lagunya Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagu-lagunya. Misalnya lagu Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Perawan Kalimantan Parang Tritis, Pantai Klayar, Tanjung Perak, Tanjung Mas Ninggal Janji, dan banyak lagi. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu ciptaannya. Walaupun tidak semua tempat yang dijadikan lagunya punya pengalaman khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi aja tempat tersebut. Kini karya-karyanya banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lainnya loh. Bahkan diaransemen dengan genre musik yang kece badai. Sahabat budaya, gak terasa kebersamaan kita di segmen biografi kali ini sudah selesai. Insya Allah kita
1: pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda? Ternyata, bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: putih. Itu benderanya
1: kok oren?
2: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
2: Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Komentar! Komentar! Komentar!
1: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh iya dong harus. Kan transportasi umum deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: FM 95,1 MHz.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hiba Kutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: dari dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
5: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Wei Uti, ini danau tega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aro Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: lawan ya di belahan bumi sebelah sana. Beres sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa dulu ini pohon, wah.
1: Apa ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya. Weh, coba ngani lihat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
3: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patidah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patidah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hei, putri-putri kayangan.
5: Hai juga, Om.
4: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patidah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena tadi di sini Om, si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
4: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah lu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal imat tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumbade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patidahulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aja gue,
3: Muto, aku Patena Hulawa telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Muto, japo data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: tentara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Itulah sumpah Himutu. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita. Ya, dia sobang gorok. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga,
1: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya? Uti!
3: Malah Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
4: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita?

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.
1: Ayo.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda? Ternyata, bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, ada 3 siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan terpilih menjadi anggota Paskibraka Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat 2026. Mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketiga siswa itu adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak, Riau. Kemudian ada Khairi Fadian dari Man 1 Kota Serang, Banten, serta Haliana Zahira Sandi dari Man 1 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menteri Agama Nasruddin Omar mengapresiasi prestasi ketiga siswa madrasah ini yang berhasil melewati proses seleksi berjenjang hingga dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka tingkat pusat tahun ini. Menurutnya, prestasi mereka menjadi kebanggaan bagi Kementerian Agama. Informasi tentang Menteri Agama bangga tiga siswa madrasah jadi Paskibraka di Istana Merdeka, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

ragu. Ha-ha. Wado nang talindo, usah marabo. Ha, karena nang kalibok mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dado. Ha-ha. Eh, patak ragu.

Ada ya, ada informasi juga, ini informasi budaya ya, di mana menjelang HUT RI berbagai ornamen merah putih mulai menghiasi lingkungan masyarakat, sama juga dengan seperti Gorontalo. Bendera dan hiasan lainnya menjadi dekorasi yang umum digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Di beberapa tempat juga di wilayah Gorontalo banyak masyarakat yang menghadirkan beberapa game atau ada acara-acara lomba 17 Agustus dengan penuh semarak, menghadirkan anak-anak yang sangat luar biasa, sahabat budaya. Bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah hingga menghiasi pagar dan lingkungan sekitar. Nah, bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, atau tidak layak. Nah, sahabat budaya, informasi serba-serbi dekorasi merah putih jelang 17 Agustus, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, sahabat budaya Lahulandalo, kita saat ini hadir dalam sajian apresiasi budaya lokal yang untuk Pak Yalahulo Poli, nampaknya kami skip lagi ya, karena masih kami mengalami masih kesulitan dengan para pengisi Pak Yalahulo Poli. Tapi untuk saat ini kita hadir dengan Buruda ya. Kami kembali sajikan untuk Anda sajian Buruda, pencinta Buruda juga akan menikmati untuk hari ini, karena budaya lokal, budaya Gorontalo ini harus terus kita perdengarkan, karena ini untuk juga generasi kita, bahwa Buruda masih tetap harus dipertahankan.

0: aku e angu malo to inutamola wau malo limo motao lopo piduduto lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tatuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kubotia. Wau maju mulo to. Tuamo lipo lau ito ea. Ito ea ma ito mulo lau ito mulo ana.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango. Seperti

Penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, khitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa ti no mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Noo bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Sahabat budaya Lolan Dalo, dalam sajian musik Nusantara malam, satu lagu terakhir akan kami sajikan untuk Anda, lagu Gorontalo. Selamat malam untuk semuanya, dan semoga hari ini akan memberikan pencerahan. Baik itu kami hadirkan sajian informasi, hiburan, dan juga obrolan. Hari ini adalah 16 Agustus, besok kita akan merayakan HUT Proklamasi ke-81 tahun. Kita rayakan penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kebahagiaan, dan mensyukuri bahwa Indonesia masih diberikan kekuatan, masih diberikan kebersamaan untuk mencintai Indonesia. Walaupun saat ini kita tahu bersama banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia, tapi insya Allah dengan bersatu kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Udah yang loh landa loh dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Ahad Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Besok kita akan kembali lagi pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama 95,1 MHz. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengudula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Oh.

0: Selamat pagi sahabat budaya, mengut atau mengodla'ah yang pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pagi yang penuh berkah, pagi ini sahabat budaya kita akan sama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan juga kita akan sama-sama dengan update informasi lewat Warta Pagi. Dan sahabat budaya, mengut atau mengodla'ah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo, kita sama-sama di religi pagi, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

لا تحرك به

وانت

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti akan sama-sama di Religi Pagi.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi. Di edisi hari ini, di spesial hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan semoga pagi ini mengutu atau mengudula'a sehat walafiat, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah, mengutu atau mengudula'a, pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Haji Husni Idrus yang nantinya akan menjawab pertanyaan kita ya. Pagi hari ini, dan langsung saja kita dengan Ustadz Husni Idrus yang akan membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, silakan untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Tadwallah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap kepada Allah semoga semua amalan, aktivitas dan perbuatan kita hari ini dinilai sebagai kebaikan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kita buka dengan bersama-sama melafazkan ya bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, di edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya Ustadz ya, kita bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81 Ustadz. Terus juga pagi ini persiapan-persiapan juga untuk upacara ya Ustadz ya, di jam 7 pagi. Mungkin Ustadz juga termasuk yang akan upacara sebentar. Jadi harus cepat mempersiapkan diri. Tentunya dengan topik kita hari ini ilmu faraid ya Ustadz ya. Sholat dan kafiatnya ya. Oke, silakan langsung saja untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Silakan bisa bergabung di line telepon di 08219648664 ya. Kami memberikan kesempatan buat semuanya untuk bisa mengirim pertanyaan melalui WA, dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan di line telepon sudah ada yang bergabung, langsung saja Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni.
2: Iya.
0: Silakan Nenek
2: Assalamualaikum,
0: Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Dasar pertanyaannya, ketika kita bangun sepertiga malam Pak Ustaz, yang didahulukan salat sunat adalah salat taubat daripada salat sarinya Pak Ustaz. Karena saya dengar salat sunat taubat itu akan mengusulkan salat sunat lainnya. Jadi pertanyaan saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Nenek Afni di Buladu.
1: Baik, bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Nenek Afni, dulu sebelum ada kewajiban, sebelum ada syariat disunnahkan melaksanakan qiyamul lail dengan 11 rakaat atau lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewasiatkan kepada para sahabat ya menutup malam hari itu dengan salat witir, ya menutup malam hari itu dengan salat witir. Sehingga sekalipun hari ini ada syariat sunnah melaksanakan qiyamul lail, ya qiyamul lail itu semua salat malam, ya sebagian para ulama menilai bahwa afdal dari semua sholat malam adalah sholat witir, karena itu adalah syariat sunnah yang disunahkan sebelumnya dan sampai hari ini menjadi sebuah nafilah, menjadi sebuah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh Imam Abu Hanifah menilai bahwa sholat witir karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka dia adalah sholat malam yang wajib ya dilaksanakan, bukan lagi sunnah. Oleh karena itu sholat taubat itu salah satu sholat sunnah. tapi tidak pernah diwasiatkan untuk didahulukan daripada sholat yang lainnya. Ya, yang kedua, sholat tobat itu hanya dilaksanakan satu kali. Sekali kita melaksanakan dosa, kesalahan, maka bisa dihapus dengan sholat tobat. Ma'a minna abdin man adnaba dzamban, siapa saja melakukan dosa, ya kemudian dia memperbaiki wudhunya, wa yusalli raka'ataini, dan dia melaksanakan dua rakaat tobat, dua rakaat ringan, pelaksanaan tobat, melainkan Allah mengampuni dosanya. Itu terjadi, itu diharapkan hanya dilakukan satu kali. Ketika kita melakukan kesalahan, maka ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kesalahan itu dengan tobat, dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Bukan dilaksanakan setiap malam. Ya, tobat itu hanya satu kali. Nanti kalau terlanjur bikin dosa lagi, sholat tobat lagi. Kalau terlanjur bikin dosa lagi, sholat tobat lagi. Tapi penilaian sholat tobat yang diulang-ulang karena dosa, penilaiannya bisa negatif di hadapan Allah. Karena terkesan mempermainkan dosa, ya, dan mempermainkan sholat tobat kepada Allah. Jadi rekomendasinya, silakan sholat tobat hanya sekali saja, sisanya jenis sholat malam lainnya, namanya qiyamul lail, dilaksanakan. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Lanjut.
0: Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya, Tuduwala di line telepon sekarang. Kami tunggu, Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak.
3: Dari Pak Muis ini di
0: Pak Muis. Baik, silakan Pak Muis pertanyaannya.
3: Sering saya dengar di ceramah Facebook itu bahwa ada sholat-sholat sunat yang seperti sholat qobliyah, doa dengan sholat tahajud ini, sholat sunat tahajud ini untuk kita tinggalkan. Sepertinya kalau saya mau sandingkan ini sama dengan sholat seperti kantor dengan sholat wajib. Sedangkan wajib itu bagi kita semua ini hamba-hamba Allah juga ada yang masih lalai melaksanakan sholat wajib. Kira-kira bagaimana dalam hal perbandingan dengan sholat sunnah tadi ini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Muis, Ustaz silakan langsung dijawab.
1: Sholat sunnah adalah sholat pilihan bagi yang melaksanakan yusabu ala fa'ilihi, maka dipahalai oleh Allah bagi yang melaksanakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disanksi dosa, tidak berdosa dan tidak berpahala bagi orang meninggalkan. Jadi sunnah itu dia pilihan, sementara yang wajib itu dia adalah yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, bagi yang wajib adalah jika dilaksanakan maka dipahalai oleh Allah kewajiban itu dengan pahalanya, dan ketika ditinggalkan maka dia berdosa. Nah, itu definisinya. Yang kedua adalah tidak boleh hanya melaksanakan sholat sunnah kemudian tidak melaksanakan yang wajib. Di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutkan bahwa Allah tidak menerima an-nawafil, tidak menerima yang sunnah kalau dia ternyata tidak melaksanakan yang wajib. Itu ada yang model begitu. Dia sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang pahalanya, ya, yang pahalanya melebihi langit dan bumi, tidak bisa dibandingkan dengan sholat dengan apa langit dan bumi. Sholatul rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, dua rakaat sebelum subuh itu nilainya tidak bisa dibanding, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ada yang mencukupkan dengan sholat itu kemudian dia tidak sholat subuh. Alasannya bahwa ini yang lebih mulia daripada sholat subuh. Padahal tidak ada satupun dalil yang mengatakan sholat sunnah dua rakaat fajar itu wajib. Dia tetap sholat sunnah. Apabila dilaksanakan pahalanya luar biasa. Ketika ditinggalkan juga tidak, ya tidak disanksi dosa. Akan berdosa dan tidak diterima kalau yang sunnah itu ditinggalkan. Ya, dilaksanakan sementara yang wajib itu ditinggalkan. Allah tidak menerima yang sunnah kalau kita tidak melaksanakan yang wajib. Allah menerima yang sunnah apabila kita melaksanakan yang wajib. Nah, oleh karena itu, dua-dua ini menjadi motivasi untuk dilaksanakan. Lakukan sholat sunnah, jaga yang wajib. Ya, lakukan yang wajib dan jaga yang sunnah. Motivasinya adalah semakin banyak kita menjaga yang sunnah, maka akan ada dalam hati kita semangat untuk menjaga yang wajib. Tapi kalau kita sering meninggalkan yang sunnah, maka ada potensi yang wajib pun akan terlupakan. Yang bola usunati dah ada halia, apalagi wajib. Tapi yang tolali usunati, iwalo potensi tolali wajib. Kalau Gorontalo bilang begitu. Oleh karena itu, laksanakan dan jaga. Sholat itu ada dua perintahnya. Yang pertama, aqimis sholat, dirikan sholatnya. Sesuai rukunnya, syarat, ketentuannya. Yang kedua, hafidhu ala sholat, jaga sholat itu. Jadi mendirikan dan menjaga, itu dua hal yang berbeda. Ada yang mendirikan, tapi tidak mampu menjaga. Ya, tapi orang yang menjaga, selalu dia mendirikan. Oke, lanjut.
0: Ya, kita lanjut lagi ke pendengar dan juga sahabat budaya. Di line telepon kita buka lagi, Peduolo, untuk penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak
4: dari Udin di Batu Layar.
0: Pak Udin di Batu Layar, silakan pertanyaannya Pak Udin.
4: Ya. Azan itu adalah merupakan panggilan sholat.
0: Iya.
4: Nah, terutama itu hayya 'alas shalah. Marilah kita melaksanakan sembahyang atau melaksanakan sholat. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Sholat ataupun azan yang dikubur itu kira-kira ditujukan pada siapa yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat di ataupun azan di kubur.
0: Azan di kubur.
4: Kira-kira tujuan sholat di tujuan azan di kubur itu kira-kira siapa yang dipanggil untuk melaksanakan sholat pada saat melaksanakan penguburan jenazah.
0: Baik.
4: Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Azan di kubur ya.
1: Azan di kubur saya tidak mendapatkan dalilnya bahwa ada perintah dari Al-Qur'an maupun perintah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ada praktek dari para sahabat. Azan ini syariat, azan ini adalah agama, maka tidak boleh melakukan yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis dan tidak dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, oleh karena itu untuk saya tidak amalkan azan di kuburan. Ada keluarga meninggal, saya tidak suruh azan. Ya, karena tidak ada perintah azan itu memanggil orang, ya, memanggil untuk orang untuk melaksanakan sholat. Itu makna pertama. Sama dengan hayya 'alas shalah, dan kita di kubur bukan memanggil orang melaksanakan sholat. Yang kedua, ada azan yang disyariatkan, sekalipun hadisnya diperdebatkan oleh para ulama, tapi edukasinya luar biasa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir, ya, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka disunnahkan untuk, ya, sekalipun hadisnya diperdebatkan, disunnahkan diazankan di telinga kanannya, ya, diazankan di kamat di telinga kirinya, seperti itu. Kemudian ada sebagian memahami ada azan ditambih, ada angin ribut, ada angin kencang dan seterusnya, itu boleh azan. Tapi untuk di kuburan, ya, untuk di kuburan saya tidak menemukan dalil hadis yang menunjukkan bolehnya azan di kuburan. Lebih-lebih kita di Gorontalo yang meninggal tidak pernah sholat, yang meninggal tidak pernah ke masjid. Saat dia meninggal dunia kemudian diazankan, apa maknanya untuk dia? Maka oleh karena itu tidak ada azan bagi saya tidak mengamalkan, saya tidak menemukan dalilnya. Ya, sehingga kalau disuruh pilih siapa yang paling berhak jadi azan, tidak ada. Karena tidak ada perintah menyuruh untuk melaksanakan azan di masjid. Cukup.
0: Baik. Kita masih di Religi Pagi dan silakan buat yang lain yang tidak bisa bergabung di telepon bisa mengirimkan melalui WA atau di yang sementara nonton di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaan. Baik, di lain telepon lagi Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Anis. Ya. Silakan pertanyaannya.
5: Ya. Salat yang tertinggal beberapa tahun yang lalu itu Pak Ustaz, apakah boleh dikoda? Kalau boleh, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang tertunda banyak nih di tahun-tahun kemarin Ustaz. Bagaimana itu?
1: Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh dikoda. Pendapat pertama ini mengatakan ketika kita tobat umur 50 tahun misalnya, maka sholat zuhur boleh dilakukan dua kali. Sholat zuhur halian sholat duhur hari ini, dan yang kedua sholat duhur qada. Ya, begitu juga asar, begitu juga maghrib. Tapi pertanyaannya, kita ini mau qada sholat duhur asar maghrib tahun berapa? Berapa jumlah sholat yang harus kita ganti? Ya, berapa jumlah sholat? Kalau tobatnya 60 tahun, dan kita sholat 40 tahun kita tidak sholat, maka berarti hitungan 40 tahun juga kita mengqada. Kalau qadanya di setiap waktu sholat wajib hari ini, dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua saya pilih, kalau benar-benar kita tobat kepada Allah, satu mengakui kesalahan, yang kedua berniat tidak melakukan lagi, tidak meninggalkan sholat, yang ketiga mengakui kesalahan yang sudah diperbuat dan menggantikannya dengan perbuatan yang baik, maka pekerjaan yang harus dilakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, cukup tobat nasuha. Ya, cukup tobat nasuha dan jangan ulangi lagi. Maka Nabi katakan attaibu min dzambihi kala dzambalahu, orang yang bertobat atas dosanya maka sama dengan orang tidak berdosa sama sekali. Ya, tobatlah tobat nasuha biar tidak diqadha salatnya. Tapi khawatir, hati-hati, setelah tobat nasuha dan kemudian meninggalkan sholat lagi, khawatir dosa meninggalkan 40 tahun yang lalu kembali, karena kita mempermainkan tobat nasuha itu. Oleh karena itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan sampai mau terulang lagi itu. Ya, jangan sampai alladzina fa'alu fahishatan, alladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dzakarullah, orang-orang bertobat atas dosa-dosa, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada berniat lagi untuk melakukan dosa itu. Khawatirnya ketika sudah nasuha kemudian melakukan lagi, maka dosa yang lalu akan kembali. Oleh karena itu tadi tobat nasuha itu hanya satu kali. Ya, tobatlah kepada Allah, tidak harus mengganti sholat yang lama dan banyak itu, tapi harus menjaga tobatan nasuha itu sampai kemudian meninggal dunia. Cukup.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita masih dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan sebelum kita buka di line telepon, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini, spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan sahabat budaya, mengut atau mengudlaah dan juga pendengar, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk di kami. Pertanyaan yang saya bacakan pertama, ini pertanyaannya, bagaimana Ustadz hukumnya menunaikan sholat fardu di perjalanan singgah di masjid yang tidak ada jamaahnya? Apakah halalkah air wudhu yang kita pakai sementara kita tidak minta izin sama pengurusnya? Silakan Ustadz, ini pertanyaan. Ya, langsung saya dijawab, namanya tidak ada nih.
2: Ya, sholat perjalanan kalau melebihi 83 km statusnya sudah jadi musafir. Ya, musafir itu ya bisa memilih. Ya, tapi lebih banyak memilih untuk menjamak dan qasar, bukan melengkap ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sendiri. Yang empat dikurangi jadi dua, yang tiga tetap. Ustadz, saya singgah di masjid. Ya, tidak ada jamaahnya. Saya sholat di masjid sementara saya wudhu di masjid. Ya, saya tidak tanya, tidak pamit sama orang yang di masjid itu. Ya, karena tidak ada. Apakah wudhu saya itu sah karena menggunakan air yang tidak diizinkan dan seterusnya? Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang dimiliki secara umum karena diperuntukkan secara umum, dan ada sesuatu yang dimiliki oleh personal atau satu lembaga. Nah, ini beda. Kalau ada fasilitas umum dan dipersiapkan, disediakan untuk umum, maka siapapun bisa memanfaatkannya. Tapi kalau ada kepemilikan pribadi atau kepemilikan lembaga, maka tidak bisa dimanfaatkan kecuali izin mereka. Masjid itu sifatnya fasilitas umum. Ya, masjid itu fasilitas umum. Maka setiap masjid itu menyediakan toilet, kamar mandi, tempat wudu. Maka caranya sangat gampang. Tinggal kita datang di masjid, diizinkan, tidak diizinkan, dia sudah fasilitas umum. Maka bukan lagi pertanyaan halal menghalalkan, haram Ustadz, halal tidak. Tapi ini sudah fasilitas umum, siapa saja bisa melaksanakan. Berbeda kalau misalnya masjid itu bukan fasilitas umum, musola di rumah, ya, langgar di satu tempat yang itu harus masuk lewat apa namanya, lewat ruangan atau lewat satu tempat yang memang harus ada izinnya, maka kita izin. Tapi kalau masjid yang ada di pinggir jalan, kita dalam keadaan musafir sehingga di situ tidak perlu lagi izin untuk wudhu, tidak perlu lagi izin untuk ambil air wudhu di situ. Itu sudah fasilitas umum dan halal 100% untuk digunakan melaksanakan sholat. Cukup.
1: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini. Ustadz, pertanyaannya, kapan dilaksanakan sholat taubat? Ya, kapan dilaksanakan sholat taubat? Sebaiknya ba'da setelah 5 waktu atau sebelum sholat tahajud? Silakan Ustadz.
2: Sholat taubat kapan saja bisa dilaksanakannya, mau siang maupun malam, ya itu boleh dilaksanakan kapan saja. Setelah kalau dalam redaksi hadis, man adnaba dzamban, siapa yang melakukan dosa. Dosa ini kan ada yang bikin siang, ada bikin malam. Jadi bisa pilih laksanakan di waktu siang atau di waktu malam. Kalau ingin sholat taubatnya lebih khusyuk, tidak ada kebisingan, tidak ada ribut, tidak ada suara dan seterusnya, ambillah waktu di mana kita hanya berdua dengan Allah. Di waktu itu, itulah waktu saat semua orang pada tidur, kita sujud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah waktu yang disebut dengan di waktu tahajud, di sepertiga malam, ya. Pada saat orang sudah tidur semua dan kita bangun, itu akan lebih khusyuk. Kita lebih sakral ya, karena kita akan curhat kepada Allah atas dosa itu, minta maaf kepada Allah, dan pasti air mata kita akan keluar, dan itu menunjukkan kehusuan dan kesungguhan kita bertobat kepada Allah. Artinya tidak dilarang sholat tobat tengah hari. Pada zuhur saya sholat tobat, tidak. Tapi kekhusyuannya ada agak berbeda. Suasananya pun berbeda. Dan jaminan, kekhudu'annya pun berbeda. Berbeda ketika kita laksanakan di waktu-waktu fadilah, waktu mulia, hidup bertiga malam, dan dalam kondisi orang dalam keadaan tidur, kita yang sujud kepada Allah. Lanjut.
1: Baik. Kita lanjut pertanyaan lagi, penelpon, silakan. Di lain telepon lagi, kita buka religi pagi. Assalamualaikum. Oke, kita masih menerima penelpon. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amran.
3: Ya, terima kasih.
1: Ya, silakan.
3: Begini Pak Ustaz, saya pernah tinggal di salah satu masjid. Setelah azan, mereka masih melaksanakan selawat. Yang jadi pertanyaan kami, apakah bisa setelah azan masih melaksanakan selawatan karena dengan alasan masih menunggu jemaah-jemaah yang lain? Saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, setelah azan kemudian lagi melaksanakan sholawat untuk menunggu orang melaksanakan sholat. Jika itu adalah teknik untuk penanda bahwa setelah bacaan sholawat itu akan kamat, maka bisa, silahkan. Ya, orang mau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Di tradisi pesantren, itu menjadi penanda. Jadi kalau sholawat itu diukur hanya 10 menit, setelah 10 menit langsung kamat, maka itu menjadi penanda jamaah yang ada di luar tidak bisa terlambat karena sementara sholawat. Akan berbeda kalau misalnya tidak ada penanda. Ya, tidak dilarang juga kalau misalnya tidak ada penanda. Cukup bahwa kita tradisi di masjid, ya 10 menit atau 15 menit langsung dikamat. Ya, ini akan berbeda motivasinya kalau dia pakai salawat. Orang dengar dari luar, oh ada salawat, berarti tinggal berapa menit. Sama dengan salawat azan. Salawat azan sebelum kita itu imsak, ada salawat azannya. Penanda bahwa sudah mulai siap-siap, ya sudah mulai siap-siap melaksanakan sholat subuh karena sebentar lagi, ya salawat azan itu akan selesai. Ya, selama maslahatnya baik, silakan lakukan. Tapi kalau salawat azan itu dilaksanakan atau salat apa saja itu dibaca dan bisa mengganggu orang lain, nah itu tidak dibenarkan. Sama dengan ada satu masjid yang jamaahnya tidak mau, pokoknya kalau sesudah azan mereka salat sunnah, dan salat sunnah ini butuh kekhusyuan. Kalau ada yang ngaji-ngaji di masjid, yang ada yang salat ada yang suara-suara salawat di masjid, itu menghilangkan kekhusyuan. Nah, di masjid itu bisa biasanya tidak dilaksanakan ya salawat sebelum pelaksanaan salat wajib. Maka tinggal dikondisikan dengan kita yang ada di masjid. Yang biasanya rata-rata kalau kita di Gorontalo sudah azan itu orang ingin khusyuk salat sunnah. Ada salat sunnah tahiyat masjid, ada qabliyah, ada sholat sunnah wudhu, dan orang merasa terganggu jika ada yang membaca salawat. Ya, itu rata-rata kalau ditanya. Tapi kalau dijawab beda lagi. Ya, orang tidak merasa terganggu ketika dia melaksanakan sholat, kemudian ada salawat azan atau ada salawat yang lain. Ya, saya kira kondisikan, selama tidak merugikan, tidak ada yang dikorbankan, ya, kalau dia hanya penanda motivasi untuk datang di masjid, saya kira tidak masalah. Selama tidak mengganggu. Cukup.
1: Baik. Satu penelpon terakhir di Religi Pagi kita terima. Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Ya.
1: Halo. Ya, Religi Pagi. Ya, Bang One langsung dengan pertanyaan.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, Waalaikumsalam. Langsung dengan pertanyaan.
4: Halo.
1: Baik, langsung pertanyaannya. Baik, oke, sayang sekali tidak bisa tersambung dengan baik ya. Oke, terima kasih Bang One. Mungkin bisa dikirim melalui chat ya pertanyaannya. Ustadz, di pagi ini kita bangsa Indonesia, termasuk kita di Gorontalo ya Ustadz ya, ini persiapannya mau upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di edisi hari ini mungkin Ustadz ada sedikit penyampaian untuk kita semuanya dengan selalu menghargai para pahlawan kita, dan juga kita memberikan doa terbaik untuk mereka. Bahkan pagi ini juga kami mohon Ustadz bisa mewakili dari Religi Pagi untuk memberikan ucapan Hari Kemerdekaan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bu Fani. Pertama, kepada seluruh kita kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, seluruh masyarakat Indonesia di mana saja Anda berada, hari ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 secara nasional kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu terjadi 17 Agustus 1945. Peringatan Hari Kemerdekaan ini diharapkan untuk diperingati secara saksama, ya, penuh khidmat dan penuh makna keindonesiaan dan kebangsaan kita. Diharapkan tidak menjadi seremonial belaka, habis di upacara, habis di sambutan, kemudian kita bubar, makan-makan, lari karung, dan kemudian jalan-jalan dan seterusnya. Tapi makna kemerdekaan dalam makna nasionalisme kita, bahwa kita bangsa Indonesia, sudah harus mensyukuri kemerdekaan ini yang pernah diraih oleh bangsa Indonesia, hasil perjuangan ya dari rakyat secara umum. Di sana ada ulama, di sana ada umara, di sana ada santri, di sana ada rakyat, siapapun dia. Maka mari jaga kesatuan Republik Indonesia ini dan mencintai agama kita, mencintai bahasa kita, mencintai suku, bangsa, dan seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Kita tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nikmat Allah yang harus disyukuri untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tahun 1945 adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, dan seterusnya. Tapi kemerdekaan hari ini lebih berat, bahwa kita sudah harus merdeka dari sisi pendidikan. Kita harus merdeka dari penjajahan-penjajahan internal kita sendiri yang sebagian kita merusak bangsa, yang perbuatan-perbuatan kontraproduktif, yang ini sangat merugikan semua pihak dan sangat merepotkan semua masyarakat dan sangat menyibukkan pemerintah. Maka oleh karena itu, saya sebagai narasumber hari ini juga dengan para narasumber Religi Pagi RRI Gorontalo ingin mengucapkan kepada seluruh kita yang mendengarkan dan sebagai bangsa Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya tahun 17 Agustus 2026. Semoga Indonesia tetap hebat, Indonesia tetap kuat, dan Indonesia tetap berdaulat di mata dunia dan menjadi negeri ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan Ustaz langsung saja ditutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Suaranya Ustaz.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: di upacara nanti.
1: Kalau sudah rata insya Allah, sebagaimana saya sampaikan, Pak, insya Allah tanggal 23 Januari 2027 ya, letakkan batu pertama.
2: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 17 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri M. Penonong.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pendengar, pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru telah memasuki tahap pembersihan lahan. Bangunan atau lapak yang berada di lokasi lahan pembangunan gedung saat ini telah dilakukan pembongkaran. Meski demikian, masih terdapat satu bidang tanah milik masyarakat yang akan dilakukan pembebasan lahan dari pemerintah kota Gorontalo. Wali kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor wali kota yang baru hari ini dilaksanakan Januari 2027.
1: Kalau sudah rata, insya Allah, sebagaimana saya sampaikan, Pak, insya Allah tanggal 23 Januari 2027, ya, letakkan batu pertama. Dan kalau sudah selesai semua ini, berarti tanahnya sudah selesai semua, tidak masalah. Tinggal yang kita selesaikan adalah yang sebelah ini. Ya. Itu kan ke depan kan, bagian depan tidak mengganggu pembangunan, tapi mereka juga akan datang waktu direkturnya untuk menyelesaikan administrasi. Saya kira itu yang paling penting.
0: Pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan upaya agar proses pembebasan lahan segera diselesaikan sehingga pembangunan gedung kantor wali kota Gorontalo segera direalisasikan. Ketersediaan lahan salah satu faktor penting sebelum pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan status dan proses pembebasan lahan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Gorontalo mengedukasi pelajar tentang pentingnya memahami hak asasi manusia sebagai upaya mencegah perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kepala Kemenham Gorontalo Sarton Dali menjelaskan, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Karena itu, penghormatan terhadap hak orang lain harus dimulai dari lingkungan sekolah melalui sikap saling menghargai dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Literasi digital harus dibarengi dengan pemahaman etika dan penghormatan terhadap hak privasi orang lain.
2: Jadi hak asasi manusia itu mulai kita masukkan dalam pikiran bahwa hak asasi manusia itu sudah ada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mulai pas sholat subuh, itu kan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Orang pas sholat, orang mulai membersihkan diri, itu adalah pemenuhan HAM. Mulai sapu-sapu, tapi itu HAM secara pribadi. Coba kalau kita tidak penuhi hak asasi kita pribadi, kemudian kita terpisahkan. Terpisahkan itu antara hak yang satu dengan yang lain tidak akan berpisah.
0: Ia juga memaparkan berbagai regulasi yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari pasal 28A hingga 28C Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menambahkan edukasi mengenai hak asasi manusia di kalangan pelajar diharapkan mampu membentuk karakter yang menghargai sesama, mencegah praktik perundungan, serta menumbuhkan budaya saling menghormati baik di lingkungan sekolah. Peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat makna kemerdekaan dari berbagai sisi. Bagi pelaku usaha di Gorontalo, kemerdekaan juga dimaknai sebagai kebebasan untuk berusaha, berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia turut dimaknai sebagai kebebasan dalam menjalankan

0: Usaha bagi entrepreneur Gorontalo, kemerdekaan dalam berusaha tercermin dari kebebasan menentukan usaha yang ingin dijalankan. Pelaku usaha dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dan peluang yang ada. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus mencoba berbagai jenis usaha. Kebebasan dalam memilih dan mengembangkan usaha juga menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi. Salah satu entrepreneur Gorontalo, Hamid Dumako, menyebut kebebasan tersebut menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang dirasakannya dalam menjalankan usaha.
1: Kalau untuk saat ini saya merasa sangat bebas, sangat merdeka karena tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menjual apapun. Contohnya sekarang saya jual ayam goreng, kemarin jual kopi, sekarang saya ganti ayam goreng. Jadi itu rasa bebas sih, tidak ada larang-larangan.
0: Sementara itu, bagi pelaku UMKM, kemerdekaan juga berarti adanya ruang untuk mengembangkan usaha melalui inovasi dan kreativitas. Kebebasan tersebut menjadi modal bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas peluang ekonomi. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Andika Nohu, menilai kebebasan berusaha menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang dirasakan pelaku usaha.
2: Kalau kita bicara merdeka, pastinya kan bebas ya. Sejauh ini, saya merasa bebas untuk melakukan usaha kecil-kecilan. Jadi saya merasa merdeka bertetapan dengan kemerdekaan ini. Jadi saya merasa para pelaku-pelaku usaha itu sudah merasakan kebebasan yang memang di mana tolak ukurnya itu kita sebagai pelaku usaha itu bebas dalam berinovasi, berkreatif untuk memajukan selain finansial pribadi, kita juga mampu untuk berusaha kecil-kecilan seperti ini yang nampaknya ke depan insya Allah bisa untuk menaikkan status finansial antara usaha-usaha yang dimana kita bisa berkompetisi dengan baik.
0: Semangat kemerdekaan bagi pelaku usaha di Gorontalo tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menjalankan usaha. Kemerdekaan juga menjadi ruang untuk terus berkreasi, berinovasi, dan membangun usaha agar mampu bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat.
3: Bergara upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato akan digelar di lapangan Polres Pohuwato. Laporan Andi Sanga.
4: Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 proklamasi kemerdekaan Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato akan digelar di lapangan Polres Pohuwato. Penetapan lokasi upacara dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kesiapan tempat serta kebutuhan teknis pelaksanaan upacara. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, Polres Pohuwato terus membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan seluruh kebutuhan dan pelaksanaan teknis pelaksanaan upacara. Sehari menjelang pelaksanaan upacara, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari penataan lokasi hingga kesiapan petugas dan peserta upacara. Ia juga memastikan pasukan paskibraka siap menjalankan tugas setelah menjalani pemusatan latihan secara intensif sejak 6 Agustus 2026. Seluruh anggota paskibraka dipastikan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan tugas pengibaran maupun penurunan bendera pada rangkaian upacara peringatan kemerdekaan.
5: Ya. Untuk tahun ini kembali lagi ke Polres, memang tahun-tahun awal kita upacaranya di Polres, tahun kemarin upacaranya di kantor bupati sementara, tapi untuk khusus untuk tahun ini kita selenggarakan di lapangan upacara Polres Pohuwato karena kami melihat antusiasme Pemda, kolaborasi antara Forkopimda dan Pemda pemerintah daerah itu sangat luar biasa. Itu upacaranya insya Allah kita mulai 8:30 dan inspektur upacaranya Pak Bupati untuk penurunan hasil kesepakatan Pak Wabub itu menyerahkan kepada Bapak AKBP Busroni, Kapolres Pohuwato. Ya, dihadirkan semua unsur masyarakat, unsur organisasi, saudara-saudara kita yang pernah terpapar terorisme yang sudah kembali ke pelukan NKRI kami hadirkan juga di upacara nanti.
4: Bersamaan dengan momentum ini, Yuslan juga mengajak masyarakat untuk tidak memaknai peringatan kemerdekaan hanya sebagai kegiatan seremonial. Masyarakat diharapkan dapat memaknai kemerdekaan dengan ikut berpartisipasi serta mendukung berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Dukungan masyarakat penting untuk menjaga semangat persatuan dan kebersamaan sekaligus mendorong proses pembangunan di Kabupaten Pohuwato dapat berjalan lancar dan aman.
3: Sebanyak 25 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka siap menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo. 25 anggota Paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi dari kabupaten kota yang dilaksanakan panitia Paskibraka Provinsi Gorontalo. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan panitia seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo, Bambang Miolo, berikut ini.
6: Seleksi, bagaimana proses penjaringan dari awal?
7: Jadi begini, untuk proses calon Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo itu berawal dari diseleksi tingkat sekolah, kemudian diseleksi di tingkat kabupaten kota melalui badan Kesbangpol di kabupaten kota. Setelah itu hasil seleksi dari badan Kesbangpol kabupaten kota, mereka yang diutus menjadi calon Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo. Kemudian kami di pospasi badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo melakukan seleksi lagi untuk menjaring menjadi 25 orang putra-putri terbaik dari tingkat kabupaten kota Provinsi Gorontalo yang dilakukan melalui seleksi baris-baris, kemudian seleksi tinggi badan maupun seleksi tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum.
6: Yang sebelumnya memang 25 orang dari kota. Penjaringan lagi
7: Pak. Awalnya kami dari Provinsi Gorontalo itu melakukan menyurat ke kabupaten kota meminta di masing-masing itu 55. Artinya terbagi dari total 55 itu kami bagi di 6 kabupaten kota. Nah, dari masing-masing itu mereka mengirimkan calon peserta yang akan diseleksi.
6: Pertama totalnya seluruhnya berapa?
7: 55. Diseleksi jadi 25, terdiri dari putra 13 dan putri 12.
6: Mereka ini usia berapa?
7: Di usia kelas 12, ya apa? Kelas 11, 12.
6: Kelas 2 SMA.
7: SMA. Yang mempunyai umur di batas yang ditentukan.
6: Pas selesai diseleksi, mulai latihannya tanggal berapa?
7: Setelah seleksi itu kami mengumumkan di bulan Juli akhir, menunggu informasi pengumuman dari pusat, kemudian di tingkat provinsi. Kemudian mereka melakukan proses pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka itu dimulai tanggal 1 Agustus hingga di tanggal 15 Agustus. Kemudian di tanggal 10 itu pengenalan latihan di rumah dinas, kemudian di tanggal 11, 12, 13 latihan gabungan dengan TNI Polri. Kalau yang di pusat itu awalnya kami mengutus jadi 6 pasang, 3 laki-laki putra, 3 putri, kemudian yang dijaring menjadi 1 pasang, 1 putra, 1 putri. Mereka itu di akhir Juli sudah berangkat, sudah mengikuti proses pemusatan di tanggal 22 Juli hingga di bulan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pergerakan pasar kerja Provinsi Gorontalo pada Mei 2026 mengalami perubahan dengan jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja yang menurun dibandingkan Februari.
2: Jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo pada Mei 2026 mencapai 639.586 orang. Angka tersebut turun 30.656 orang dibandingkan Februari 2026 yang menunjukkan adanya perubahan pada kondisi partisipasi penduduk dalam pasar kerja. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, penurunan jumlah angkatan kerja turut tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang berada di level 66,88% pada Mei 2026. Tingkat partisipasi ini turun 3,45 poin dibanding Februari 2026. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 tercatat 618.318 orang atau berkurang 30.868 orang dibanding Februari 2026. Kondisi ini menggambarkan penurunan jumlah angkatan kerja juga diikuti berkurangnya penduduk yang terserap dalam pekerjaan.
3: Angkatan kerja bisa ditambah dari penduduk usia kerja, bisa pergeseran dari bukan angkatan kerja, geser ke angkatan kerja. Bisa gitu ya. Ternyata kondisi kita angkatan kerjanya turun gitu. Kenapa turun gitu ya? Bisa jadi dia pindah gitu. Geser dia ke bukan angkatan kerja gitu. Yang kemarin kerja sekarang di rumah mengurus rumah tangga, bisa jadi tuh shiftingnya begitulah kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Ternyata angkatan yang kerja yang tersedia itu tidak bisa diserap semuanya oleh lapangan kerja yang ada. Nah, itu pengangguran itu begitu. Jadi sudah ada modal nih orang yang siap kerja nih yang disebut dengan angkatan kerja nih. Ada 639.589 itulah ceritanya. Itu siap kerja nih. Ternyata hanya bisa diserap oleh lapangan kerja yang ada. Itu tadi 618.138. Berarti kan ada orang yang keserap nih. Nah, yang keserap namanya pengangguran gitu. Sebanyak 21.448.
2: Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyampaikan struktur pekerjaan di Gorontalo masih sangat dipengaruhi sektor berbasis sumber daya alam. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan daya serap tenaga kerja terbesar, yakni mencapai 30,85% dari total penduduk yang bekerja. Dominannya sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat Gorontalo masih banyak bertumpu pada pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Sektor ini sekaligus menjadi penyangga penting bagi kesempatan kerja masyarakat di daerah. Meski demikian, porsi pekerja formal justru mengalami penurunan. Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja dalam kegiatan formal sebanyak 216.287 orang atau 34,99%, turun 4,57 poin dibanding Februari 2026. Taufik Usman melaporkan.
1: Angka kemiskinan di Kota Gorontalo menunjukkan tren positif. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat meski masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Monoarfa mengatakan penurunan kemiskinan merupakan perkembangan yang positif dan perlu dilihat tidak hanya dari sisi jumlah penduduk miskin tetapi juga faktor yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh pendapatan yang cukup dan stabil sehingga itu peningkatan kesempatan kerja serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga tren penurunan kemiskinan.
4: Kalau kita melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir memang terdapat kecenderungan ya penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Misalnya setelah mengalami beberapa periode kenaikan ya Maret 2023 hingga Maret 2026, ini angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Nah, pada Maret 2025, sama-sama kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo itu ada di angka 13,24%, kemudian turun di September menjadi 12,62%, dan kemudian pada Maret 2026 kembali turun menjadi 12,16%. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa saat ini terdapat tren penurunan yang positif dan ini berlangsung dalam beberapa periode. Tapi dalam data statistik itu mungkin perlu berhati-hati dalam membahasakan konsisten ya, karena kemiskinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama dari kondisi ekonomi, harga, kesempatan kerja, dan berbagai faktor lainnya.
1: Sri Dewi menjelaskan persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Ia menilai pemerintah perlu memastikan berbagai program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan. Ia berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas. Pendengar, Universitas Negeri Gorontalo bersama Universitas Iksan menggelar penyuluhan gizi dan demo memasak makanan pendamping air susu ibu bagi kelompok posyandu di Desa Buntulia Utara. Kegiatan ini dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal.
5: Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal. Salah satunya dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Universitas Iksan Gorontalo dengan menggelar penyuluhan gizi dan demo memasak makanan pendamping air susu ibu bagi kelompok posyandu di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan wilayah dengan tema sinergi pengelolaan bank sampah produktif dan kebun perkarangan untuk ketahanan gizi serta pencegahan stunting. Program ini mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan penguatan ketahanan pangan keluarga. Kebun perkarangan dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi sekaligus menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita. Ketua Tim Pengabdi UNG, Dr. Selvi MSI, mengutarakan penyuluhan diberikan kepada kader posyandu dan orang tua balita yang masuk dalam kelompok keluarga resiko stunting. Materi difokuskan pada peningkatan pemahaman keluarga mengenai gizi seimbang, pedoman isi piringku, kebutuhan serat, serta pemenuhan zat gizi makro dan mikro.
6: Penyuluhan terkait dengan gizi dan demo masak ini outputnya adalah diharapkan bahwa dengan memanfaatkan hasil-hasil yang ada di peperangan tadi itu bisa dibuat makanan-makanan NPASI yang sebenarnya yang murah tapi sehat. Jadi kami berusaha sebagai penggerak, sebagai pendamping di dalam kegiatan atau sebagai ketua tim dalam kegiatan ini berharap bahwa nanti sinergi antara pengelolaan bank sampah dengan kebun pekarangan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemenuhan gizi bagi yang anak-anak atau iris stunting khususnya. Jadi di situ disediakan banyak tanaman-tanaman yang kiranya nanti akan termanfaatkan dengan baik.
5: Pada sisi praktek, tim pengabdi bersama mahasiswa mendemonstrasikan pengolahan menu makanan pendamping ASI yang padat gizi, higienis, praktis, dan terjangkau. Bahan yang digunakan berasal dari hasil kebun gizi perkarangan warga, antara lain bayam, kelor, kangkung, serta berbagai sumber pangan lokal lainnya. Pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar dinilai dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan. Pendekatan tersebut juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan menyediakan makanan bergizi bagi balita. Tim pelaksana program pengabdian wilayah UNG dan UNISAN, serta pemerintah desa dan kelompok posyandu Desa Buntulia Utara, juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas pendanaan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian wilayah tahun anggaran 2026. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pendengar, The Creative Women's atau TCW Provinsi Gorontalo memperingati milad ketiga yang dirangkaikan dengan pelaksanaan musyawarah kedua di aula kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo kemarin. Peringatan ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran TCW di tengah masyarakat sekaligus dukungan komunitas terhadap pemberdayaan perempuan yang juga menjadi program pemerintah daerah. Ketua TCW Provinsi Gorontalo Elvira Tambengi mengatakan selama 3 tahun keberadaan TCW, berbagai kegiatan sosial, ekonomi hingga olahraga rutin dilaksanakan. Momentum milad ketiga ini juga diharapkan dapat semakin mempererat hubungan dan kebersamaan seluruh anggota TC Provinsi Gorontalo. Hal ini penting agar organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjaga semangat anggota dalam menjalankan setiap program yang telah disusun.
7: Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kita memberikan bantuan sembako ke panti-panti asuhan, hari raya kurban kita juga memberikan daging, kita teruskan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian juga di bulan Ramadan kita juga melaksanakan buka puasa bersama. Kemudian di dalam hal ekonomi kita juga membina UMKM yang ada di lingkungan TCW, sehingga apabila ada mengikuti pameran-pameran kita juga ikut. Kemudian di dalam hal olahraga, pariwisata dan seni, nah kita laksanakan setiap satu bulan itu dua kali kita melaksanakan olahraga senam maupun jalan sehat. Kemudian juga teman-teman ibu-ibu yang masih kreatif itu mereka suka melaksanakan line dance, kemudian latihan dana-dana dan lain-lain. Kemudian juga apabila ada waktu-waktu tertentu kita bisa berwisata ke pantai atau kemana-mana yang perlu kita kunjungi.
1: Elvira juga mengajak seluruh anggota TCW untuk memberikan dukungan penuh kepada ketua yang terpilih. Menurutnya, kepemimpinan organisasi akan berjalan optimal apabila mendapat dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota. Ia berharap ketua terpilih nantinya dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan anggota dan perkembangan organisasi. Dengan dukungan bersama, TCW diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya di tengah masyarakat. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya memastikan tidak ada anak yang berada di luar sistem pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kecamatan, hingga lembaga pendidikan non-formal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali mengatakan penanganan anak tidak sekolah harus dilakukan secara bersama-sama. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui kerjasama dengan seluruh camat di Kota Gorontalo untuk melakukan pendataan hingga ke tingkat kelurahan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melibatkan PKBM dan tenaga pendamping dari SKB dalam menjangkau anak-anak yang belum bersekolah.
8: Perintah Wali Kota, pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Sehingga pada saat itu, saya berinisiatif dengan teman-teman, kita ini tidak bisa menggempur angka anak tidak sekolah itu sendiri. Kita harus menggempur bareng-bareng. Alhamdulillah di Kota Gorontalo itu, di hadapan Pak Wali Kota, kami sudah MOU, perjanjian kerjasama dengan semua camat. Nanti camat yang turun ke kelurahan-kelurahan. Tapi itu tidak kita biarkan sendiri. Kita juga sudah turun bersama seluruh PKBM, teman-teman pamong di SKB juga turun. Hasilnya kelihatan jelas. Dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 bulan, kita sudah bisa menurunkan angka itu, walaupun dia baru turun 300 dari 2.413.
1: Husin menilai hasil tersebut menjadi langkah awal dalam menekan angka anak tidak bersekolah di Kota Gorontalo. Pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi agar anak-anak yang belum bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Berikut sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya, mau tato mengodul AA yang terus bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Pagi ini sahabat budaya yang temani, dan juga di jam 7 nanti kita akan sama-sama mengikuti upacara dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di Lalipata, sahabat budaya, mau tato mengodul AA, kita sama-sama untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Dan bahkan kemarin dia ngelihat di beberapa tempat itu, sementara dengan berbagai kegiatan, sampai hari ini juga katanya mereka akan melanjutkan beberapa lomba yang melibatkan anak-anak, orang tua, generasi muda ya. Dan itu berlangsung di Jalan Glatik ya, seputaran dekat Rumah Sakit Multajam ya. Sukses untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Heledul Asana di Jalan Glatik. Dan juga terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026.

RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak, gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.